Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ini mah, ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih.

0: Lah jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

102 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

99,8 Pro 2 FM, Matan Buah, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Sudah pada bersemangat belum pagi hari ini teman Pro 2 ya? Semoga kamu sudah menjalankan aktivitas ya. Jadi buat yang sudah di tempat kerja, semangat kerja pagi hari ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, tetap berhati-hati di jalan ya teman Pro 2. Dan kali ini adalah punya informasi, bukan datang dari Piala Dunia ya, si pemenang Piala Dunia si Spanyol. Tapi kita mau ngomongin soal bahasa Spanyol teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengar bahasa Spanyol, pasti pikiran kamu tuh langsung melayang ke Eropa atau Amerika Latin gitu ya. Tapi tunggu dulu, di benua Afrika ternyata ada satu negara yang bahasa resminya juga bahasa Spanyol loh teman Pro 2. Kenalan dulu nih sama Equatorial Guinea. Negara kecil di pesisir barat Afrika ini jadi satu-satunya negara di benua Afrika yang pakai bahasa Spanyol buat pemerintahan, sekolah, sampai media. Kok bisa gitu ya? Ya, ini emang peninggalan sejarah kolonial mereka. Tapi unik kan, sekitar 85% warganya masih aktif banget nih pakai dialek Equatoguinean teman Pro 2 ya. Bedanya kalau di Spanyol bilang gracias, agak ngedesis gitu ya. Gracias gitu. Nah, di sini murni dibaca gracias ya, mirip-mirip dialek Amerika Latin gitu deh. Dan tidak cuma Spanyol, mereka juga pintar merangkul tetangga ya dengan menambahkan bahasa Prancis dan juga Portugis sebagai bahasa resmi, plus tetap melestarikan bahasa lokal seperti bahasa Fang ya. Kece banget tidak tuh, unik banget kan fakta sejarah yang satu ini. Nah, kalau kamu sendiri sudah menguasai berapa bahasa nih, spill dikit dong. Oke, itu dia informasi pagi hari ini yang mau Adel share buat kamu. Dan pastikan kamu tidak pindah frekuensi, karena Adel masih terus menemani kamu pastinya sampai dengan pukul 11 siang nanti.

FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin sesuatu ya, nilai-nilai keindonesiaan ya. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita pagi hari ini, ada Kak NC teman Pro 2 yang merupakan guru PAUD dengan topik kita cinta tanah air dari hal-hal kecil teman Pro 2 ya. Jadi menumbuhkan rasa bangga jadi anak Indonesia lewat kegiatan harian di sekolah teman Pro 2. So mari langsung saja kita tanya-tanya. Oke, Kak NC, kalau kita ngomongin Pancasila ke anak-anak SMA atau kuliah kan enak gitu ya, basis sosial atau toleransi gitu. Nah, kalau ke anak PAUD usia 3-5 tahun menjabarkan nilai keindonesiaan seperti Pancasila itu, bentuk konkretnya dalam kelas itu seperti apa sih, Kak? Kan tidak mungkin di razia hafalin teks Pancasila gitu.

Oke, teman pro 2, mohon maaf jaringan agak terganggu ya. Mari kita hubungkan kembali dan KNC bisa langsung menjawab pertanyaan saya ya.

0: Oke, teman Pro 2, kita coba hubungkan kembali ya, dan akan langsung dijawab ya teman Pro 2.
1: Betul sekali Kak Adel. Di PAUD itu Pancasila bukan hafalan, tapi kebiasaan dan rasa. Sila pertama itu simpelnya, kita biasakan mereka berdoa sebelum makan dan saling hormati pas ada teman yang beda kepercayaan. Sila kedua, belajar antri pas mau cuci tangan dan mau omong tolong, maaf, dan terima kasih. Sila ketiga itu kita ajak main bersama tanpa pilih-pilih teman. Dan musyawarah ala sila keempat, pas anak-anak rebutan main, kita ajak duduk bareng, ayo gantiannya, kita bagi waktunya. Jadi mereka belajar jadi Indonesia bukan lewat teori, tapi lewat empati sehari-hari.
0: Wow, luar biasa, keren nih. Jadi sejatinya belajar antri sama mau berbagi itu sudah bentuk paling murni ya dari Pancasila sejak dini. Keren banget Kak. Dan GNC, anak-anak zaman sekarang kan dari balita sudah akrab nih sama YouTube, kartun luar, sampai musik viral di medsos. Mungkin bagaimana cara kakak dan teman-teman guru PAUD begitu menyisipkan budaya lokal atau nilai keindonesiaan biar tidak kalah saing dan tetap kerasa seru nih buat mereka?
2: Kuncinya ada di metode yang seru Kak Adel. Kita tidak bisa melarang mereka kenal teknologi, tapi kita bisa masuk ke dunia mereka. Misalnya, lagu daerah atau permainan tradisional, seperti Engrang Batok atau Kelereng. Itu kita kemas lewat game yang bikin mereka heboh. Terus kita sering bikin hari budaya, mereka pakai tenun modifikasi yang nyaman, cerita dongeng lokal pakai boneka tangan. Hasilnya, anak-anak malah bangga, jadi bukan menolak modernisasi. Tapi kita perkuat dulu akar budaya dari PAUD, biar pas mereka tumbuh nanti, setinggi apapun terbangnya, tetap tahu rumahnya di mana.
0: Wow, luar biasa, keren banget ya penjelasannya. Tancapkan akar budayanya dulu biar makin kokoh ke pohonnya, luar biasa. Khas banget nih sama karakter kita di sini ya Kak ya. Wow, yang makin keren dan berbudaya pastinya. Luar biasa, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Dan pastinya obrolan ini sangat menginspirasi dan menambah insight teman-teman Pro 2 semuanya yang sedang mendengarkan. Thank you banget Kak, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, bye-bye.

92.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: called Big Big Big Big Big Baby.
1: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
2: Request di Pro 2 Hitlist.
1: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Okay, kita mau beri dua. Selamat siang, selamat berhari Senin, selamat memulai harinya meskipun ini udah mau jam 12. Ya enggak apa-apa ya, teman beri dua. Soalnya Imel baru banget hadir di sini buat nemenin kamu dari jam 11 ini sampai nanti jam 6 sore. Yes, selama 1 jam ke depan teman beri dua Imel bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu. Gimana nih? Hari ini mau request lagu apa, teman beri dua? Ini yang baru kamu dengerin ada Bad from 80s. So buat kamu yang mau request boleh banget ya, kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Dan bisa lewat Facebook juga requestnya, Instagram juga boleh banget, langsung DM aja ke @rri_pro2. Pokoknya email tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti ya teman Pro 2. Spidey. 청양고추 맛이 spicy. Let's go!

0: terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Oke, okay, teman Pri 2, it was Sweet Deposition by The Temper Trap, teman Pri 2. Dan itu requestan dari Lara Purnamasari. Halo Lara, akhirnya request lagi. Selamat siang Lara, gimana kabarnya? Jadi Lara nih bilang katanya, selamat siang Kak, aku mau request lagu dari The Temper Trap with Sweet Deposition ya. Dan udah email puterin lagunya. Thank you buat Lara yang udah request. Buat teman-teman yang masih mau request, masih boleh banget email tungguin. Kita masih punya waktu sangat banyak. Jadi mau puterin satu lagu ya, requestan dari Intan yang katanya mau request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Yes, udah kita siapin ini lagunya Nuka yang menurut saya lagu enak banget ya. Semakin kesini tuh lagu Nuka, lagu-lagunya Nuka tuh emang makin enak-enak ya guys. Terus juga kalau dengerin lagu-lagunya Nuka tuh berasa tenang gitu. Ada apa nih? Ada magis apa nih di dalam lagunya Nuka? So langsung aja kita dengerin, ini dia Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering

It was EXO teman berdua with Crazy. Special requestan dari Meisa yang katanya mau dengerin lagu ini soalnya tour X Horizon udah berakhir kemarin malam ya teman berdua. Waduh. Say goodbye to X Horizon so hard ya, tapi kita harus melangkah maju. Kita harus menunggu semoga Exoplanet berikutnya tidak selama Exoplanet 5 ke-6 ya teman berdua, dan buat para XOL-XOL di seluruh dunia. Dan kita lanjut lagi teman berdua di Prodo Hitlist. Kamu masih bisa request lagu kesukaan kamu, yang masih tunggu banget nih. Masih kita masih punya 30 menitan lah ya. Jadi kamu bisa request lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Next ada Pamungkas teman berdua. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya gak tahu sih, cuman semoga kita tidak bosan aja ya untuk saling memaafkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa Hitlist.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Okay, teman Bre 2, it was Bunga Reza dengan Astaga Bercanda. Tapi tahu gak sih, dia tuh lebih dikenal dengan nama Mingse. Nah, yang uniknya itu adalah nama dia sebenarnya Bunga Reza, cuman karena orang-orang lebih kenal dia dengan nama Mingse. Ya, Mingse itu apa ya? Buat teman-teman yang belum tahu, Mingse itu sebenarnya dulu dia itu berawal dari seorang content creator. Nah, dia ini apa ya, kayak tiba-tiba ngide gitu, gimana kalau kita buat satu hari lagi di dalam satu minggu itu. Jadi kayak Sabtu, Minggu, Mingse, baru Senin. Nah gitu teman berdua, akhirnya dia terkenal dengan nama Mingse ini. Dan akhirnya nama Mingse ini dipakai untuk nama artis di akun Spotify-nya. Lucu banget ya, dibercandain malah dianggap serius gitu teman berdua. Oke, jadi kita masih punya 10 menit lagi sebelum masuk ke jam 12 dan kita tutup Prodo Hitlist nanti di jam 12. Emang masih tunggu requestan kamu teman berdua, masih banget boleh request lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Lewat Facebook dan Instagram juga boleh banget, pokoknya langsung DM aja ke @rri_prodo2 atau gua. Next ada Samuel Cipta atau Mombre 2 dengan Senja Sudut Kota. Ini sebenarnya lagunya enak untuk nyore nyepantai ya, tapi ya udah enggak apa-apa lah ya buat kamu. So, this is Samuel Cipta.

0: like it. My hammer twist it like this. Ooh, like it. Get loud.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Oke, teman berdua, it was Alex Warren with Ordinary. Selamat makan siang, selamat menikmati makan siang kamu dan selamat beristirahat ya, teman berdua. Istirahat sejenak aja tapi ya, karena nanti jam 1 balik lagi, kerja lagi dong kita ya hari Senin ini. Bahkan ada yang sampai nge-skip makan siang. Aduh, jangan ya, Dek ya. Nah, belakangan ini kamu tuh sering lihat enggak sih kalau di TikTok itu banyak banget orang yang mulai bikin review makanan-makanan yang ada di Atambua. Jadi ternyata tuh banyak sekali loh teman berdua yang makanan-makanan yang kita tidak tahu ternyata makanan itu ada di Atambua. Nah, kita tuh tahu dari orang-orang di TikTok ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah mereview makanan-makanan yang ada di Atambua. Akhirnya kita jadi tahu. Dan satu yang menurut saya kayak wow, ternyata ini ada di Atambua adalah Dubai Chewy Cookie ya teman-teman berdua. Kamu penasaran siapa yang bikin Dubai Chewy Cookie itu? Jadi ada dah teman-teman berdua namanya. Siapa ya? Saya juga lupa, tapi kayak ada bakery-bakerynya gitu. Nah, dia tuh buat Dubai Chewy Cookie. Maybe next day kita undang dia kali ya datang ke sini. Jadi teman-teman mungkin yang tahu infonya bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang kalau udah makan makanan yang ada di Atambua, di review, di upload di mana kayak biar kita juga tahu kalau ternyata di Atambua tuh makanannya tuh tidak yang itu-itu saja. Ternyata ada banyak makanan enak yang hidden gem gitu, guys. Ya. Yeah. Nah, kita masih bakal lanjut terus sama Pro2 sampai di jam 3 sore nanti, santai siangnya, terus bakal lanjut di sore ceria sampai di jam 6 sore. Jangan lupa untuk nikmati makan siangnya, jangan di skip. Karena iya, makan siang itu penting sekali untuk kesehatan kita semua, asik ya. Sambil ditemenin sama Imal teman berdua, ada lagu berikutnya dari Perunggu, 33 kali ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro2FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Okay, itu memberi dua. It was Bruno Mars with I Just Mike. Ini special requestan dari Adelia yang katanya siang ini lagi mengantuk, dikasih lagu yang bikin semakin mengantuk. Nah, ini lagu nih enak buat kamu joget-joget di mobil ya. Buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan sampai mengantuk. Buat yang lagi mengantuk, goyang-goyang saja di atas mobil lah biar semakin semangat gitu. Bareng sama Bruno Mars, itu memberi dua.

Alright, ada Blackpink teman berdua with Go. Ini spesial banget buat Om John lagunya. Om John jangan sampai mengantuk di jalan, harus tetap fokus ya bareng sama keempat member Blackpink. Jangan sampai Om John mau jadi member Blackpink yang kelima juga boleh banget. Tapi nih ya, tetap hati-hati di jalan. Karena kan ini siang begini nih, sebenarnya di luar sih lagi tidak panas-panas sekali ya. Semoga ya sampai di tempat tujuan dengan selamat dan mensukseskan kegiatan hari ini. Sambil itu kita lanjut teman berdua di santai siang. Nanti di jam 1 kita bakal ngebahas soal informasi olahraga. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Alright, teman berdua, pernah dengar berita kalau belakangan ini ada satu yang ramai banget tentang komunitas lari yang di Bali. Jadi kayak ada satu event lari gitu, teman berdua. Nah, mereka itu berasal dari komunitas, dan komunitasnya itu namanya Entourage Run. Yang menarik perhatian publik adalah kenapa warga Indonesia dilarang untuk mendaftar di event lari tersebut. Dan ternyata dicari ucuk punya ucuk, ternyata si event lari itu diinisiasi oleh dua orang warga negara asing asal Belanda, inisial JAS dan juga HQV. Jadi tidak tahu kenapa orang Indonesia dilarang ikut event itu, tapi ini akhirnya sampai ke pihak imigrasi. Dan mereka, pihak imigrasi sendiri menegaskan kalau WNA dilarang menjadi penyelenggara acara di Indonesia. Jadi sebagai tindak lanjut atas dugaan penyelenggaran tersebut, kantor imigrasi Ngurah Rai sudah memanggil penjamin kedua WNA, yaitu PT SIG. Dan penjamin itu diminta keterangan nih tentang kenapa sih aktivitas mereka selama berada di Indonesia itu tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Karena memang warga negara Indonesia, warga negara asing itu dilarang untuk menjadi penyelenggara acara di Indonesia. Lain ceritanya kalau misalnya mereka cuman jadi kayak penonton aja, atau orang-orang yang ikut dalam tour atau dalam event itu. Nah, ini tapi mereka menjadi penyelenggara, itulah yang akhirnya membuat warga negara Indonesia marah banget ya. Apalagi kan sekarang banyak banget nih pelari culture ya, anak-anak muda sekarang hobinya lari. Tiba-tiba lihat story lari dari masalah ya, enggak ya. Lari kemana nih? Lari mencari calon papine kah? Mencari calon suami kah? Sama kayak Roya teman pri dua, nanya-nanya nih, where is my husband? So langsung aja, ini dia.

0: Weh, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrape cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus, sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, itu Mampri 2. Kemarin ada video beredar kalau Rafael Strik akhirnya melamar sang kekasih dan kayaknya mereka mau menikah tuh Mampri 2. Ini banyak banget yang patah hati sih pasti ya. Dan ada satu komen yang biasa kan netizen Indonesia tuh begitu tuh, komennya tuh sangat bikin good mood, sangat bikin ngekek parah. Jadi ada satu yang komen bilang, kan sekarang banyak banget foto muka-muka pemain timnas Indonesia di salah satu air mineral gitu ya, bungkus air mineral. Jadi katanya saya sudah mencari-cari kamu Rafaela di antara kepalanya Rizky Ridho dan kamu melakukan ini. Maksudnya kayak apa sih? Lucu banget sih sebenarnya teman berdua. Cuman ngomong-ngomong soal Rizky Ridho, dia ini digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk mengenakan band kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Jadi Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, dia nilai kalau bek Persija Jakarta itu sebenarnya layak untuk memimpin skuad Garuda. Nah, Ridho sendiri teman berdua memang menjadi salah satu pemain yang paling berpengalaman dalam skuad asuhannya John Herman. Jadi meskipun masih ada nama-nama senior kayak misalnya Jordi Amat, ada Mark Klok, ada Tom Haye, tapi Ridho beberapa kali dipercaya bisa menjadi kapten saat Timnas Indonesia menjalani agenda internasional. What do you think teman berdua? Apakah Rizky Ridho menurut kamu cocok untuk menjadi kapten timnas Indonesia atau malah Ridho Roma? Rizky Ridho sama Ridho Roma keluarga kah? Namanya sama-sama Ridho gitu. Oke, kita lanjut lagi teman berdua, ada lagu dari Kehlani with a Soldier Never. So, here we go.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saus tomat memiliki sejarah yang panjang dan tak disangka-sangka. Berdasarkan catatan sejarah, saus tomat diciptakan pada 1830-an. Nah, di awal penemuannya, saus tomat bukan untuk menambah rasa makanan loh, melainkan sebagai obat. Pada saat itu, saus tomat dibikin sebagai obat untuk kanker, sebab dia punya kandungan antioksidan yang disebut lycopene. Menariknya, meski kini dikenal dengan nama saus tomat, pada awalnya ia disebut kecap dan bahannya adalah saus ikan dan sama sekali tak memakai tomat. Saus ikan tersebut diciptakan dengan berbagai rasa seperti anggur, lemon, dan blueberry. Ternyata pada masa tersebut, bahan tomat belum berani dipakai karena diyakini tomat itu mengandung racun. Untungnya, ada perusahaan saus bernama Heinz yang menciptakan produk saus pertama kali dan salah satu produk terkenalnya adalah saus tomat. Sejak saat itu, saus tomat menjadi salah satu saus pokok untuk makanan dan digemari oleh seluruh masyarakat di dunia.

Okay, itu Mampri 2. It was Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi. Aduh, enak banget lagunya. Entah kenapa di aransemen seperti ini tuh buat saya kayak makin suka banget. Emang Divki Khalif tuh kalau soal musik-musik mah bah, gak ada tandingannya kalau menurut saya. Itu Mampri 2. Yang satu ini juga kayaknya gak ada tandingannya sih. Aktor Ryan Gosling, itu Mampri 2. Dia diisukan akan membintangi film Ghost Rider baru produksi Marvel Studios. Jadi pejabat eksekutif Marvel Studios Kevin Feige di ajang San Diego Comic Con, dia bilang kalau Gosling akan berperan sebagai Ghost Rider dalam film Mandiri. Nah, film itu tuh akan disutradarai oleh Sean Levy dan dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop tahun 2028. Levy sendiri sebenarnya dia bukan orang asing di dunia Marvel, teman berdua. Baru-baru ini dia itu menyutradarai dan memproduseri film blockbuster Deadpool and Wolverine. Jadi ya mereka kerjasama lagi ya, namanya apa, comeback bareng-bareng gitu, kayak reuni gitu enggak sih. Wow, ditunggu banget filmnya bakal seperti apa. Tapi bikin penasaran banget pokoknya ya, teman-teman berdua. Sebelum itu kita dengerin Fish with Nina.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol.
1: rupiah.

0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Oke, kita mau berdua. Udah ngantuk maksimal gak? Atau udah galau maksimal kah di siang ini? Aduh, makin ngantuk ya. Kenapa jam-jam begini tuh jam-jam rawan bikin orang mengantuk banget ya. Ah, daripada makin ngantuk, teman berdua, Imam mau kasih kamu satu informasi dari grup idola wanita besutan Hype X Gavin Records, Cat's Eye, teman berdua, yang mana mereka ini dikabarkan ngegandeng Ed Sheeran dan aktor Demi Moore untuk rilis lagu barunya berjudul Animal. Wow, Cat's Eye sendiri bakal ngerilis Animal yang digambarkan sebagai lagu pop bertempo cepat, mengusung ritme kuat dan sentuhan musik elektronik. Sedangkan Ed Sheeran sendiri teman berdua ikut menulis single terbarunya Cat's Eye judul Animal ini bareng sama Snow Patrol sekaligus produser Johnny McDade, Black Satlin serta penulis lagu Omar Fidi.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Oke, teman berdua masih di sore ceria. Kita udah masuk di sore ceria nih ya, guys ya. And tahu nggak sih kalau Yayasan Kembara Nusa kembali menggelar bakti sosial layanan kesehatan gigi dan mulut gratis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar LS3T di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, teman berdua. Jadi itu udah dilakukan 23 sampai 24 Juli kemarin. Dan program ini tuh jadi upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter gigi. Jadi kegiatan tersebut juga merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kembara Nusa dengan pemerintah Kabupaten Alor. Yes, pokoknya ini adalah satu terobosan yang baik banget. Jadi sebanyak 74 relawan lintas profesi kasih pelayanan di kantor Camat Abar dan SD Gemit 1 Kokar di hari pertamanya. Habis itu lanjut di Posyandu Lipa B dan SMP Negeri 4 Kalabahi di hari kedua, teman-teman.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu.
1: Istilah politik pork barrel atau gentong babi pertama kali muncul untuk menggambarkan pengeluaran anggaran pemerintah Amerika Serikat yang mencurigakan pada awal paruh kedua abad ke-19. Secara harfiah, kata gentong babi berasal dari awal 1700-an. Istilah ini mengacu pada daging babi yang diasinkan dan diawetkan dalam gentong kayu yang masing-masing menampung lebih dari 30 galon sebelum didinginkan. Dilansir dari berbagai sumber, istilah ini merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk proyek-proyek dengan nilai-nilai yang ditanyakan. Dana itu diduga digunakan anggota-anggota Kongres demi kepentingan distrik asal mereka dan keuntungan politik mereka sendiri. Frasa politik gentong babi berarti kucuran dana publik oleh seorang politikus demi kepentingan sekelompok kecil golongan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye. Di era modern, gentong babi kemudian diartikan sebagai pengeluaran boros untuk proyek-proyek pekerja umum lokal yang dinilainya meragukan atau mencurigakan. Proyek-proyek itu hanya bernilai bagi mereka yang ingin mendapatkan suara pemilih. Di Indonesia, istilah politik gentong babi atau pork barrel ini mendadak ramai diperbincangkan setelah disebut-sebut dalam film dokumenter Dirty Vote jelang pemilu 2024.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Kita masuk ke sore ceria teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal dengerin cerita dari anak-anak muda berprestasi di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mau ngobrol sama salah satu alumni magang internasional di Discovery Hotel Peng Hu di Taiwan bagian Department Food and Beverage. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah ngobrol sama dia tahun lalu kalau tidak salah ya. Jadi ini kedua kalinya main ke Pro 2 Atambua. Kita dengar seperti apa ceritanya magang internasional di Taiwan. Kayaknya seru ya teman Pro 2. Udah terhubung juga sama Dewi Claudia Adu. Kita coba sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak. Selamat sore teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Kedua kalinya toh Dewi main ke Pro 2 Tambua toh?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kabarnya nih? Sebalik ke Indonesia atau masih di Taiwan nih?
1: Puji Tuhan, sekarang sudah kembali ke Indonesia melanjutkan ini perkuliahan.
0: Oh, oke. Okay. Uh-huh. Jadi, Jadi sekarang semester berapa Dewi?
1: Semester 6, Kak. Kemarin magangnya itu semester 4 dan 5, jadi setahun.
0: Oh, magangin 1 tahun. Waktu itu kamu perginya dari bulan apa tuh? Tahun lalu kah?
1: Tahun lalu bulan April, terus kembali lagi juga bulan April tahun ini.
0: Wah, bagaimana? Sebelumnya selamat sudah menjadi alumni peserta magang internasional ini. Keren banget, tepuk tangannya dulu semuanya.
1: Aduh, jadi malu.
0: Gimana sih ceritanya Dewi kok bisa sampai magangnya jauh sekali? Ini memang program dari kampus atau seperti apa nih kira-kira?
1: Nah, jadi sedikit cerita, ini tuh memang program dari kampus. Kebetulan saya tuh berkuliah di Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Jadi program magangnya mereka itu ada program magang ke dalam di dalam negeri dan program magang ke luar negeri. Jadi yang saya pilih kemarin itu program magang ke luar negeri. Seperti itu.
0: Oke, berarti pilih sendiri ya?
1: Iya, pilih sendiri.
0: Kalau negara tujuannya tuh itu dari kampus atau pilih sendiri juga?
1: Negara tujuannya itu dari kampus, tapi kita kemarin itu ada 3 pilihan, mau ke Jepang, Malaysia, atau ke Taiwan. Dan kebetulan yang sesuai ya dengan budget orang tua itu, okay. Jadi saya pilihnya ke Taiwan.
0: Oh, wow. Oh, ini ternyata kamu apa ya, kayak biaya sendiri gitu ya?
1: Biaya sendiri, bisa dibilang biaya sendiri dan beasiswa sih.
0: Oh.
1: Karena ada kampus kita juga menyediakan namanya dana talangan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya membutuhkan. Seperti itu.
0: Gimana sih keseruan magang di sana tuh? Apa sih perbedaannya magang di... Kamu pernah sebelumnya pernah magang di Indonesia di salah satu hotel di Indonesia enggak?
1: Pernah, tapi kayaknya tidak bisa di-spill ya, karena ini mau sebut perbedaannya.
0: Iya, betul.
1: Jadi waktu SMK itu pernah magang di salah satu hotel di Kota Kupang.
0: Oke.
1: Iya, dan memang sangat jauh berbeda ya, magang di Taiwan atau kayak magang di luar negeri dan magang di dalam negeri. Kata kasarnya mungkin kayak ketika magang di Kupang, itu tuh kita diekspektasikan atau katakanlah ekspektasi orang di dalam negeri di negara kita itu, kamu tuh datang bekerja seperti itu. Kamu tuh kuliah vokasi, jadi kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kamu datang untuk bekerja selama sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi ketika ke Taiwan kemarin, itu kita dibimbing benar-benar kayak ada apa ya sistemnya, ada intern, ada dibuat magang lagi, ada orientasinya lagi oleh pihak hotel dan disampaikan kalau kalian tuh di sini sebagai anak magang yang perlu kami bimbing. Kami tahu kalian sudah belajar di kampus, tetapi kalian statusnya magang bukan pekerja. Jadi melakukan kesalahan itu bisa dibilang wajar, tapi bukan berarti kesalahan yang berulang ya.
0: Iya, iya. Itu mah tuman ya, namanya.
1: Iya, intinya mereka masih memaklumi begitu kalau kita melakukan kesalahan. Kalau di dalam negeri,
0: yang tahu-tahu aja.
1: Iya.
0: Wow, kayaknya seru banget ya 1 tahun di sana, Dewi. Boleh cerita dong gimana sih keseruan di sana? Apa sih mungkin hal yang paling kamu ingat selama magang internasional kamu di Taiwan nih?
1: Mungkin hal yang paling ku ingat itu adalah bahasa, komunikasi. Pernah salah ucap, Kak.
0: Apa tuh?
1: Jadi, karena namanya magang ke luar negeri ya, berarti kita belajar bahasa baru istilahnya. Bahasa yang kita gunakan ketika magang di luar negeri atau di Taiwan itu adalah 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi bahasa Mandarinnya disingkat lagi di lingkup tradisional, Mandarin tradisional begitu. Sesuai dengan orang, karena orang Taiwan menggunakan Mandarin tradisional. Nah, terus ada momen di mana saya kan mau membersihkan meja tamu ya, atau kayak clear up mejanya gitu karena sudah selesai. Terus ada 2 kata yang mirip di dalam bahasa Mandarin. Ada kata "sui puci" itu untuk maaf, dan ada kata "pukeci" itu untuk kata sama-sama. Dan mirip kan ya kedengarannya, "sui puci" dan "pukeci". Nah, pada saat saya mau clear up dan tamunya bilang "sisye" atau kayak "sisye", "asih" gitu, kayaknya bukan refleks "fukeci" sama-sama, tapi refleksnya malah "sui puci". jadi tamunya makasih, sayanya maaf. Tamunya bilang makasih, sayanya bilang maaf gitu.
0: Terus
1: ya,
0: tamunya
1: tuh orang Taiwannya bukan apa ya, mereka tipe yang oh ya udahlah, mereka bisa melihat kalau ini tuh anak magang gitu. Jadi enggak yang kayak kamu Mandarinnya salah itu. Mereka dia cuma senyum, tapi saya malu.
0: Keinget terus ya.
1: Iya, dan itu keinget terus karena kayak tadi bisa-bisanya salah ucap. Orang bilang makasih, kita bilang maaf.
0: Apa nih? Communication please. Wah, berarti itu juga bahasa menjadi tantangan kamu juga ya, Dewi ya?
1: Tantangan berat. Di 2-3 bulan pertama itu kita masih menggunakan full bahasa Inggris. Bahkan karena orang Taiwannya itu tidak semua bisa bahasa Inggris, jadi mereka juga pakai translate, pakai Google Translate. Terus seperti yang kakak tahu, kita pakai bahasa isyarat, Kak. Jadi kalau mau mendeskripsikan barang itu cukup gerakan tangan. I want this one gitu, dengan ekspresi, dengan body language-nya tangan gitu.
0: Waduh, itu 3 bulan pertama full bahasa Inggris berarti ya?
1: Iya, sangat berat.
0: Itu sampai sana baru kalian belajar bahasa Mandarinnya sedikit, atau dari kampus ada dibekalin pembelajaran bahasa Mandarin gitu, Dewi?
1: Nah, puji Tuhan, itu tuh karena memang balik lagi saya bilang kalau kampus kita itu memang magangnya itu kan ke luar negeri kan, maksudnya ada pilihan luar negeri dan dalam negeri. Jadi mereka tuh memang memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar bahasa. Sebenarnya saya di semester 2 itu tidak ada bahasa Mandarin, tapi karena saya tidak berekspektasi bahwa akan berangkat magang ke Taiwan, jadi belajarnya tidak serius. Semester 2 itu belajarnya tidak serius. Jadi baru mulai belajar lagi itu di bulan Januari tahun lalu. Baru belajar dari bulan Januari tahun lalu, dan April sudah berangkat. Dan itu dari Januari sampai April itu kan cuma belajar. Ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu baru sampai di kata I can aja gitu. I can do aja gitu.
0: Baru nyemplung.
1: Baru ABC-nya gitu. Gitu. Jadi susah. Tapi ya, dan belajar Mandarinnya itu bukan cuma 3 bulan atau sebelum kita berangkat ke Taiwan, tapi selama kita di Taiwan itu juga masih ada kelas Mandarinnya sampai kita pulang. Jadi kelas Mandarinnya itu sampai bulan akhir bulan Maret tahun ini sebelum kita pulang ke Indonesia.
0: Wah, berarti ya hampir 1 tahun juga ya?
1: Iya, 1 tahun kelas Mandarinnya.
0: Oh, itu kelas Mandarinnya dari pihak hotel atau gimana nih?
1: Kelas mendarinya itu dari kerjasama, karena kampus kita itu punya kerjasama dengan kampus di Taiwan. Mm-hmm. Jadi kelas mendarinya itu dengan dosen-dosen dari kampus yang ada di Taiwan. Mm-hmm. Gitu.
0: Oh,
1: dari
0: wow.
1: Kampus sananya.
0: Berarti sekarang iya. Sudah lumayan lancar berbahasa Mandarin kan ya?
1: Ya bisa, begitulah. Sebenarnya bisa lah ya untuk mm-hmm. komunikasi, tapi kalau untuk tulis karakter-karakter hantunya itu masih susah ya.
0: Berarti lebih gampang ngomongnya ketimbang huruf-hurufnya gitu ya Dewi?
1: Iya, ini kayak skill yang diajari kata-kata baru, dia baru bisa ngomong, belum bisa menulis gini. Menulisnya itu masih susah.
0: Wow, tapi seru sih. Kalian berapa banyak peserta waktu itu yang ke Taiwan?
1: Di angkatan aku itu ada sekitar
0: 20
1: peserta, cukup banyak.
0: Cewek cowok?
1: Ada 10 cowok dan ada 10 cewek gitu.
0: Oke, itu semuanya satu departemen sama kamu atau mencar nih?
1: Mencar, jadi ada 3 orang, 9 orang di food and beverage. Tapi kan di food and beverage-nya kan dibagi lagi. Jadi 3 orang di bar, 3 orang di shift pagi, 3 orang di shift malam, 2 orang di coffee shop-nya, terus 2 orang di kitchen atau di dapurnya. Terus ada 2 orang di front office, di bawah di reception. Dan yang sisanya itu ada di housekeeping.
0: Oke. Okay. Wow. Berarti departemennya ini kalian pilih sendiri atau gimana Dewi?
1: Kita sebelum ke sana tuh ada, sebenarnya itu kita punya, karena kan kalau apply gitu kita ada bikin buat CV-nya kan. Nah di CV-nya tuh kita yang menentuin, kita yang ceritain di CV-nya kita tuh bakatnya di apa atau pengalaman kayak casual atau part-time, pernah part-time di departemen apa dan berharap bisa keterima di departemen apa. Tapi setelah itu kita akan melewati wawancara lagi. Nah setelah wawancara, karena wawancaranya langsung dengan pihak yang dari Taiwan, jadi setelah itu baru pihak dari Taiwan tuh menyampaikan atau menginformasikan hasil dari wawancara itu, si anak ini nih walaupun dia daftar di housekeeping tapi kita lihat dia lebih cocok nih ke front office. Jadi kita tempatkan di front office, atau kayak kita lihat dia punya bakat nih di food and beverage, kita tempatkan di food and beverage gitu.
0: Oke, berarti ya kamu pilih apa gitu tapi tetap akhirnya hasilnya mereka yang nentuin kembali sesuai dengan pengalaman experience kamu gitu ya Dewi ya.
1: Iya, tadinya tuh aku pilih front office, tapi ternyata yang diterimanya di food and beverage.
0: Tapi seru
1: karena tingginya
0: gak?
1: Kurang.
0: Oh gitu, ternyata. Oke. Tapi seru nggak di F&B?
1: Seru banget.
0: Apa nih mungkin karena yang paling bikin kamu pressure di departemen itu?
1: Mungkin ke lingkungannya ya, karena sebelumnya pas SMK juga sudah belajar perhotelan dan kembali lagi sudah pernah magang ya, jadi sudah punya antisipasi dunia kerja magang itu seperti apa. Tapi lingkungan di teman-teman part-time atau teman-teman yang kerja bareng itu positif dan mereka mau ngajarin gitu, mereka mau kayak kau memaklumi, dan kadang tuh kita komunikasinya tuh beberapa ibaratnya 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Mandarin, jadi dicampur-campur. Dan mereka bukan tipe yang kayak mau langsung judge anak ini, dia nggak bisa nih ngomong Mandarinnya nggak benar, nadanya nggak sesuai, nggak gitu. Tapi mereka langsung kayak okay lah, yang penting kita saling paham aja gitu komunikasinya.
0: Okay, yang penting saya mengerti, lu mengerti ya, kita nyambung, connect gitu ya.
1: Iya, yang penting kita connect. Mau dia campur bahasa Inggris, bahasa Mandarin, yang penting kita paham maksud dia apa nih.
0: Iya, itu betul. Yang pentingnya adalah connect-nya itu.
1: Iya, karena masalahnya kalau kita di negara sendiri berbicara bahasa Inggris, apalagi kalau di provinsi tercinta ya, Nusa Tenggara Timur, sebelumnya kalau kita bisa bahasa Inggris, komunikasi mereka bilang kayak, kok Inggris, ngomongnya ini salah, ini pocketnya salah ini.
0: Ya, itu polisi kan grammar.
1: Sejak ya. Jadi kita tidak berkembang ya.
0: Betul. Sebenarnya itu adalah toksik ya. Jadi tidak boleh ditiru adik-adik.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Dewi, kamu bisa ceritain gimana awalnya kalian sampai apakah masih ada? Ya, tadi kan katanya masih ada pembekalan 3 bulan ya untuk bahasanya. Atau saya salah tangkap? Mungkin kamu bisa cerita dulu deh dari awal kalian ke Taiwan itu gimana kira-kira melakukan apa? Apakah langsung masuk terjun ke departemen-departemen atau gimana nih?
1: Okay, jadi. Sebelum kan saya kan sebenarnya itu jurusannya ke event management atau di pengelolaan konvensi dan acara ya, ke MICE ya, tapi karena saya mau ke Taiwan berarti saya harus belajar hotel, belajar perhotelan lagi. Nah, dari kampus itu dia memfasilitasi maksudnya dengan namanya integrative practice atau kayak praktek sebelum berangkat magang. Jadi kita tuh kayak diuji gitu atau kayak dilatih, setelah itu diuji apakah dia sudah bisa belum terjun ke dunia hospitality. Dan pada saat kita sampai ke Taiwan itu cukup apa ya, cukup hektik ya, karena kita dari kota Cirebon itu sekitar subuh jam 4 sampai ke Jakarta itu pagi, sudah pagi sekitar jam 9-10, penerbangan itu jam 12, sampai ke Taiwan itu sudah sore, ke Taoyuan istirahat semalam, subuhnya langsung berangkat ke Penghu pas dengan pesawat lagi juga. Jadi ibaratnya dari Jakarta ke Kupang ke Rote.
0: Begitu. Berarti,
1: jadi perjalanannya itu dua kali transitnya.
0: Belum lagi kamu dari Cirebon ke Jakarta itu jalan darat ya, naik kereta ya?
1: Dari mana ke mana, Kak?
0: Dari Cirebon ke Jakarta.
1: Iya, naik kereta. Jadi kita menyusuri semua transportasi, kereta, pesawat, kapal.
0: Wow, seru ya. Terus.
1: Iya, jadi pas nyampe Penghu, pas karena kan kita berangkat dari Taoyuan ke Penghu itu subuh, pas sampai ke Penghu itu sudah siang. Dari bandara itu kita langsung diantar ke hotel, langsung diantar ke hotel untuk orientasi kayak kedatangan mahasiswanya. Terus setelah orientasi itu kita diajak untuk ukur pakaian atau seragam untuk seragam kerja. Setelah itu kita diajak untuk beli kartu, karena kan beli kartu untuk kartu HP untuk digunakan di sana, karena kan beda ya.
0: Iya, betul.
1: Terus setelah semua proses itu besoknya udah masuk kerja.
0: Wow,
1: besoknya itu udah masuk kerja. Jadi satu proses yang panjang, besoknya itu sudah masuk kerja. Dan ada sedikit cerita itu, karena itu hari pertama kan, hari pertama untuk kita semua gitu. Dan kita semua itu masih dikumpulkan di satu tempat yang sama, di banket, untuk melakukan pekerjaan yang sama. Tapi tiba-tiba ada manajer yang datang buat manggil, butuh bantuan gitu. Dia butuh bantuan dan dia manggil salah satu anak yang sekiranya dirasa free gitu. Dan dia langsung narik teman saya. Baliknya teman saya nangis.
0: Kenapa?
1: Terus kita nanya, kamu kenapa? Terus dia bilang, ya ini baru hari pertama, mereka bawa aku pergi ke restoran, tapi aku gak ngerti apapun yang mereka bilang, karena Mandarin dan itu baru hari pertama. Mereka gak ngomong Inggris sama sekali.
0: Tidak di briefing dulu, tiba-tiba langsung narik ya.
1: Langsung shock gitu.
0: Aduh, itu pasti bikin kalian semakin keterketir itu.
1: Iya, sangat.
0: Wow, dan malam sebelum kalian akhirnya kayak besok mulai nih kerja nih, itu tidurnya nyenyak tidak tuh Dewi?
1: Oh, tidak nyenyak.
0: Tidak bisa tidur tentunya.
1: Oh, tidak nyenyak. Karena banyak yang dipikirkan gitu kan. Aduh, ini besok kalau mulai sapa orang tuh kita pakai bahasa apa? Kita pakai Mandarin kah, tapi Mandarinnya pas-pasan? Atau kita pakai bahasa Inggris tapi takut orangnya marah? Maksudnya kita kan baru pertama di luar negeri kan, takutnya orang-orang merasa kita rasis atau kayak tidak menghargai itu bahasa mereka dan lain sebagainya. Seperti itu. Banyak overthinking itu sebelum akhirnya bekerja.
0: Tapi pas sudah masuk gimana? Apakah benar-benar yang kamu pikirkan itu terjadi atau ternyata tidak semenakutkan itu?
1: ternyata tidak menakutkan itu. Ternyata pas kita masuk, itu mereka tahu, oh ini anak-anak magang dari Indonesia ya, ya udah sini kita ajarin flow-flownya, apa yang perlu dikerjakan, ini dan sebagainya. Dan yang kebetulan yang mengajarkan saya dan teman-teman itu adalah orangnya bisa bahasa Inggris, karena dia mahasiswa yang melakukan part time di situ, tapi part time itu ya cukup lama, sudah sekitar 2 atau 3 tahun.
0: Jadi dia mahasiswa jadi juga.
1: Iya, tapi dia sudah selesai, sudah wisuda. Karena dia part time di situ sebelum sambil kuliah, tapi sampai dia wisuda dia masih di situ.
0: Wow. Dan kalian pas pergi itu benar-benar sendiri, mas peserta-peserta semua, atau kayak ada dosen yang ikut atau ada pembimbing gitu atau enggak?
1: Ada dari kita itu kemarin, karena kebetulan saya anak beasiswa, jadi waktu itu ada dua pembimbing yang ikut. Yang pertama pembimbing wakil dari kampus, dan yang kedua itu wakil dari yayasan yang memberikan beasiswa. Jadi ada dua orang. Tapi mereka yang hari besok paginya ketika kami hari pertama kerja, mereka langsung check out hari itu. Jadi mereka cuman mengantarkan saja sebagai formalitas, ini anak-anak kami yang kami titipkan.
0: Abis itu udah urus diri masing-masing.
1: Udah.
0: Bertahanlah, survive lah dari dengan satu tahun ini.
1: Iya. Bekerja keraslah selama satu tahun ini.
0: Tapi apakah pas sudah masuk, ya namanya apa ya, kayak lebih ke masuk terjun ke dunia kerja lah gitu, apakah ada kamu kayak agak-agak kagetnya dikit, atau karena memang sebelumnya sudah pernah ada experience magang di salah satu hotel di Kupang, jadi kayak oh sudah familiar nih?
1: Kalau aku tuh mungkin fisiknya yang kaget ya. Kalau soal kayak mengetahui alur-alur apa yang perlu dikerjakan tuh, itu kan kayak cukup mudah ya, karena kita masih di awal tuh belum yang kayak dikasih pekerjaan yang berat. Tapi karena fisiknya pertama kali berdiri selama itu ya 8 jam.
0: Waduh.
1: Jadi pulang-pulang

0: loker roomnya kita untuk istirahat 30 menit sebelum saya pulang. Jadi tap atau izin absen kartu pulangnya itu tepat jam 4.
1: Wow, sangat on time, sangat tenggo ya. Apa itu? Tidak sangat, cocok dengan kita. Tapi seru ya kayak gitu, benar-benar kayak dilihat sebagai mahasiswa yang butuh dibimbing, bukan pekerja yang memang harus bekerja gitu.
0: Iya, betul. Benar-benar ya dihargai lah gitu. Mau.
1: Mau
0: diajar.
1: Kira-kira apa sih culture shock yang kamu rasakan selama satu tahun menjadi peserta magang di Penghu sana nih, Dewi?
0: Culture shock yang shock banget adalah soal, mungkin sedikit sensitif ya, soal agama.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ternyata ya orang-orang di sana kebanyakan ya tidak beragama gitu.
1: Oh, tidak religius,
0: ada yang beragama,
1: ya?
0: Ada yang tidak beragama gitu. Mungkin ya ibaratnya kita semua percaya Tuhan itu ada, tapi mereka tidak punya satu keyakinan yang mereka anut gitulah. Jadi ada cerita lucu juga di balik itu.
1: Apa tuh?
0: Jadi karena kan anak-anak magang dari Indonesia itu ada tiga agama yang berbeda. Saya sendiri itu Kristen Protestan, terus ada dua teman yang ada satu yang bukan satu, tiga atau empat yang Katolik, nah enam orang Protestan dan sisanya itu Muslim. Terus di bulan puasa ada mereka kan puasa ya, ada teman saya yang magang, anak magang dari Taiwan, mahasiswa dari Taiwan yang magang juga di situ, dia nanya, kamu, dia ngomongnya pakai Mandarin, dia alama, terus saya ini bingung, ini ala ini tuh Mandarin apa? Oh ternyata maksud, kebetulan karena pakai kalung salib, terus dia nunjuk, oh itu, ya, kamu punya itu enggak, kamu punya ala enggak gitu, terus saya bilang, oh maksud kamu Tuhan Yesus gitu ya, jadi iya saya punya gitu, saya percaya gitu, terus dia bilang, terus apa bedanya Allahnya kamu sama Allahnya si A katakanlah. Karena yang si A ini Muslim. Ya udah, karena bingung ya mau mencontohkannya bagaimana. Jadi kita contohinnya tuh cara berdoanya aja gitu. Kalau aku tangannya dilipat, kalau yang si A itu tangannya terbuka, menengadah ke atas gitu. Terus dia bilang, terus kalau si C gimana? Bilang kalau si C itu ada ucapannya lagi di Katolik ya, di Katolik itu ada ucapannya lagi dengan aku ngasih contoh gitu kayak tangan ke atas yang apa ya dalam maulat atau putra dan roh kudus atau maaf kalau salah gitu
1: tanda salib
0: ya sebenarnya begitu. Terus dia bilang kan si A sama si B itu kan sama, kok si A jam 6 gak makan tapi si B jam 6 udah makan sama-sama Muslim. Aku bilang, aduh, nggak tahu lagi.
1: Aduh, puyang jawabnya.
0: Iya, karena beda ya, nggak tahu lagi. Terus dia nanya lagi, terus kalau di agamanya si A yang Muslim tadi, itu apa aja yang nggak boleh mereka lakuin? Terus aku bilang, mereka tuh nggak boleh makan babi karena haram, nggak boleh minum minuman keras, dan nggak boleh pacaran gitu. Terus dia ngomong lagi, terus kenapa si E punya pacar?
1: Astaga.
0: Ini kan Muslim juga. Dia nanya, terus kenapa si E punya pacar? Terus aku bilang, aduh nggak tahu itu urusan dia sama Allah dia. Terus kata spontan yang keluar dari si anak magang ini, dia bilang gini, si E nggak bilang ya ke Tuhan dia kalau dia punya pacar.
1: Ini gimana cara jawabnya
0: itu tidak seperti itu konsepnya. Tapi ya silakanlah kamu mau menafsirkan seperti apa, intinya tidak begitu.
1: Kamu pun pasti bingung ya Dewi yang mau jawabnya seperti apa gitu.
0: Iya. Terus ada dia juga sempat ngomong ke anak-anak yang puasa, dia bilang nggak apa-apa kamu makan aja kan Allah kamu di Indonesia.
1: Oh my god.
0: Gimana ya saya jelaskannya?
1: Tapi lucu sih.
0: Gimana ya, mau ketawa, mau marah?
1: Aduh, takut banget, sensitif.
0: Sensitif.

0: ya pada akhirnya pada akhirnya mereka bilang juga kayak, kalian gak marah kan kita kayak suka bilang kayak ala kamu di Indonesia atau kayak suka bercanda-bercanda kayak gitu, karena kita emang gak tahu dari mereka ngomong kayak gitu. Terus kita kayak, oh gak apa-apa, kita paham kok kalian memang mungkin kalian memang penasaran gitu, makanya ya udah kita juga mencoba menjelaskan, tapi ya lucu juga.
1: Aduh, gitu. Jadi kayak cerita-cerita lucu lah gitu ya Dewi. Aduh, saya dengar cerita ini sampai mau nanya apa saya juga udah ngeblank, udah hilang semua pertanyaan. Oke, abis oh iya itu kalian waktu itu nginapnya di mana pas di sana?
0: Oh, kita di itu di fasilitasi asrama.
1: Dekat hotel
0: kah? Bener-bener yang kayak bersih asramanya tuh. Ya, apa ya, mungkin kalau bisa dicari-cari asrama-asrama di Taiwan itu tuh kita benar-benar terfasilitasi banget, asramanya bersih, ada AC, ada TV, ada kamar mandi dalam, water heater, dan dia tuh yang benar-benar kayak layak sekali, ibaratnya tuh kayak bisa dibilang hotel sih, bisa dibilang kayak hotel atau kayak resort gitu. Oh, ya, bukan okay. Resort ya, apa ya, tempat penginapan gitu. Dan mereka sepeduli itu, misalnya kayak microwave kami rusak atau ada barang fasilitas umum di asrama yang rusak dan kita bilang ke pihak hotel, itu mereka langsung kayak, oh oke okay, oke okay. Besoknya atau sorenya itu mereka langsung menyelesaikan gitu.
1: Oh, oke okay. Berarti orang-orang di sana satset ya?
0: Iya, satset banget dan se-care itu dengan keadaan kita gitu. Mereka mensyukur kita nyaman gitu.
1: Oke okay. Apa sih mungkin culture di sana yang akhirnya buat kamu tuh jadi terbiasa dan mungkin kamu nerapin sampai sekarang di keseharian kamu gitu Dewi?
0: Culture di sana ya, yang buat aku menerapkan di sini. Aduh, apa ya?
1: Apa tuh?
0: Positif-positif semua sih di situ.
1: Boleh disebutin.
0: Culture sebenarnya lebih ke culture yang kita bawa dari sini ke sana gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Kita orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang ramah tamah ya. Nah, apalagi ketika orang saya ke sana dan teman-teman ke sana, itu apa ya, otomatis senyum tuh senyum terus gitu. Anak-anak apa hospitality yang kayak senyum, ramah, menyapa dan lain sebagainya gitu. Sampai orang-orang Taiwan itu mereka tuh ada momen di mana nanya kayak, kok kalian bisa ya senyum terus gitu? Kok kalian bisa ya kayak seramah itu dengan tamu? Emang kalian nggak capek senyum gitu? Kita kayak, ini sudah pembawaan diri sih. Jadi lebih kayak budaya baik dari Indonesia, ramah-tamah dengan orang asing atau ramah-tamah dengan sesama itu, kita berhasil bawa itu sampai ke Taiwan, yang sampai orang Taiwan tuh kayak merasa, oh ternyata orang-orang Indonesia tuh benar ya, mereka tuh ramah tamu itu. Karena langsung terlihat berbeda anak magang Taiwan dan anak magang atau staff di Taiwannya sendiri.
1: Oke
0: okay. Gitu.
1: Oh berarti waktu kalian magang itu ada anak magang lain dari Taiwan juga magang di situ ya?
0: Ada anak magang dari Taiwannya, dan mereka tuh orang-orang di sana di lingkungan saya lebih tepatnya itu, mereka tuh tipe yang kayak, oh ya udah kalau orang kayak pas lewat pagi mau apa ya jangan lupa ya gini. Udah kayak gitu aja gitu. Bahkan pakai masker gitu. Tapi ketika tamunya sudah bertemu dengan anak magang yang dari Indonesia itu langsung beda, kayak selamat pagi, gini ada yang bisa dibantu, dengan nada suaranya, dengan ramah-tamahnya, senyumnya, senyum khas Indonesianya. Itu yang membuat kayak, oh anak-anak magang dari Indonesia itu punya nilai plus gitu.
1: Pasti gitu. Bisa langsung
0: jadi itu menjadi kebanggaan.
1: Ya, betul, bisa langsung membedakan juga nih, oh ini anak-anak magang dari Indonesia nih yang senyum terus. Oke okay. Terus kalau kalau kita ngomongin soal Taiwan, sebenarnya ini masih underrated ya ketimbang negara-negara tempat berlibur lainnya. Apa sih yang buat kamu, menurut kamu menarik sekali dari Taiwan yang jarang orang-orang tahu?
0: Yang menurut aku menarik dari Taiwan, karena nggak semua, mungkin sampai sempat kayak ketika magang dan bilang ke sampaikan ke orang tua akan ke Taiwan, itu selama saya 4 bulan di sana, informasi yang orang tua terima tuh masih miring. Yang mereka tahu itu, oh anak saya magangnya ke Thailand. Padahal anak saya magang ke Taiwan. Jadi dari sini tuh kayak bisa disimpulkan gak bahwa Taiwan itu tidak banyak orang yang tahu ya.
1: Maksudnya iya, betul.
0: Banyak orang tahu Taiwan, tapi mungkin sekelas kayak, karena di Taiwan sebenarnya banyak pekerja migran Indonesia, tapi hampir semuanya juga orang-orang Jawa, Jabodetabek, dan lain sebagainya. Ada orang-orang NTT dan orang-orang timur juga ada di Taiwan, tapi cuman lebih kecil lah istilahnya begitu. Jadi tidak banyak yang tahu tentang Taiwan. Itulah pas Kak nyampe ke Taiwan tuh rasanya tuh kayak pulang ke rumah. Karena pas karena kan saya kan magangnya di Penghu kan. Nah, Penghu itu pulau kecil dan dia tuh kayak ibaratnya tuh kayak Bali tapi seperti slow living. Iya. Karena di situ dia pulau pesisir terus, tapi bonusnya ada mallnya dan hampir tiap bulan ada festivalnya. Jadi kayak pulang, kayak pulang ke Rote.
1: Wow, seru dong.
0: Iya. Yeah. Dan ikonik juga sih yang gedung sebutannya kalau nggak salah tuh Ilingyi di Taipei gitu. Jadi kalau nggak semua orang kenal Taiwan, ya udah kita kenalin aja.
1: Memang sih ya, beberapa orang kalau apalagi kalau orang-orang tua gitu ngomongnya Taiwan, ini mereka langsung mikir, oh Thailand, mungkin salah W-nya aja kali.
0: Iya, salah branding ini. Anaknya magang ke Taiwan, tapi yang mereka tahu, oh anak saya ke Thailand. Beda itu bapak.
1: Iya, padahal jauh banget. Tapi kalau untuk cuacanya, apakah sama kayak di Indonesia atau beda banget dingin gitu?
0: Tidak bisa dibilang beda banget, tapi cukup beda.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Kayak kalau di Cirebon ya, kalau saya di sini itu separas-parasnya Cirebon itu 34 derajat. Sedangkan kalau di Taiwan, separas-paras di Taiwan itu yang saya temui itu 26 derajat. Dan karena sudah setahun ya, jadi sudah mengalami musim-musim di sana. Pada saat musim dingin itu anginnya luar biasa. Anginnya luar biasa, bahkan pernah ada badai typhoon juga. Karena memang, dan itu tuh bukan pernah aja, tapi itu akan selalu ada badai typhoon itu akan selalu ada di Penghu, kayak di sebelum musim dingin ataupun selama musim dingin, kayak benar-benar kayak badai topan gitu. Dan itu tuh orang-orang akan diumumkan untuk pemerintah mengumumkan untuk tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang beraktivitas. Itu benar-benar ada warningnya dari pemerintah seperti itu. Bekerja pun tidak boleh dan lain-lainnya tuh tidak boleh. Jadi 2 hari sebelum badai typhoon itu tuh sudah diumumkan oleh pemerintah supaya masyarakat tuh siap stok makanan. Jadi pada saat momen itu kita tuh cukup shock karena cara masyarakat stok makanan tuh kayak masa COVID, kayak lagi COVID, benar-benar diborong semua sampai kosong. Sampai kosong si supermarket atau kalau di sana sebutannya PX atau 7-Eleven-nya gitu. Karena memang separah itu kalau badai, dan kita pernah ada di suhu minus juga. Dan jadi pas kembali ke Indonesia itu kulitnya jadi gampang apa ya, gampang sunburn, padahal kan kita orang NTT ya, yang mana orang NTT itu sudah terbiasa masuk sawah, masuk pantai, masuk laut. Betul. Gitu kayak panas-panasan tuh udah biasa gitu. Tapi karena udah ke Taiwan dan kembali lagi, sekarang kulitnya kalau kena matahari itu jadi terbakar, perih, panas yang sunburn begitu. Sangat menyakitkan. Jadi sampai hari ini kulitnya belum bisa beradaptasi.
1: Waduh, kulitnya pengen tinggal di Taiwan.
0: Sampai kita bilang ke papa di Rote, dia bilang gini, aduh maaf ya pak, anaknya ini kulitnya sudah tidak bisa beradaptasi lagi dengan sawah-sawah di Rote, sudah tidak bisa pulang lagi.
1: Anak ini durhaka ini, kacang lupa kulit anak ini.
0: Anaknya sudah tidak bisa masuk pantai lagi, sudah tidak bisa mengikat agar-agar untuk laut lagi.
1: Soalnya iya, soalnya anaknya mainnya di salju terus. Jadi ya.
0: Iya, maaf ya.
1: Kita butuh waktu beradaptasi nih, Bapak.
0: Iya, maaf ya, Bapak. Anaknya susah ini beradaptasi. Sabar, sabar dulu. Belum bisa panen padi ini.
1: Wah, wow, berarti benar-benar yang kalau dingin itu bisa-bisa sampai minus ya, Dewi ya?
0: Iya, bisa sampai minus juga.
1: Fisik gimana fisik? Pasti kan beradaptasi itu juga struggle parah pasti ya.
0: Beberapa kali drop, tapi ya dropnya tuh bukan drop yang kayak sampai harus rumah sakit, cuman kayak flu yang kayak karena cuaca yang nggak jelas dan lain sebagainya, kayak flu, demam, kayak gitu-gitu aja.
1: Oke, wow. Akhirnya balik lagi ke Indonesia setelah satu tahun, balik lagi ke Cirebon ya.
0: Baik lagi ke Cirebon, tapi kulitnya belum, masih tertinggal di Taiwan. Kulitnya belum mau beradaptasi.
1: Belum bisa beradaptasi dengan baik. Wow. Tapi keren banget ya sih. Kamu udah berapa lama balik ke Indo nih?
0: Hampir 1 bulan. Karena aku kembalinya tuh tanggal 2 baru setengah bulan, 15 April kemarin.
1: Oke, itu langsung perkuliahan lagi atau gimana?
0: Itu 15 April kan pulang kan, Kak. Terus 16 April libur. Satu minggu pertama langsung 17 ke 20 itu langsung UTS. Setelah UTS itu langsung laporan magang. Sambil mengerjakan laporan magang itu ada uji kompetensi. Apa enggak stres saya?
1: Langsung balik ke realita ya.
0: Langsung kembali ke realita kehidupan
1: dengan hiruk pikuk anak kuliahan. Waduh, semangat deh. Tapi sekarang
0: di
1: gedebak-gedebuk lagi ya.
0: Betul.
1: Oke. Tapi sekarang gimana? Udah berjalan seperti biasanya atau masih agak gedebak-gedebuk nih?
0: Sudah. Untuk bulan ini normal harusnya. Sudah aman.
1: Oke. Kalian tuh berarti kuliahnya 4 tahun juga kah? Atau gimana, Dewi?
0: Iya. 4 tahun.
1: Berarti kamu
0: jadi tak
1: sekarang lagi apa nih?
0: Tahun depan aku selesai.
1: Oh, wow.
0: Tahun depan aku selesai.
1: Itu nanti gelarnya apa kalau boleh tahu, Dewi?
0: SCR, Sarjana Terapan Pariwisata.
1: Oke. Berarti kalian buat skripsian gitu kah?
0: Iya, skripsian sedang menuju proyek akhir.
1: Semangat ya. Kami pernah di situ. Semangat. Di posisimu. Wow, kita ngobrol.
0: Ini bisa langsung wisuda nggak ya?
1: Bisa di dalam mimpi. Kita ngobrol dari tadi nih, Dewi, udah mau hampir 1 jam ya, belum sih sebenarnya, cuman ya udah agak lama juga nih. Apa kira-kira pesan yang mau kamu sampaikan buat mungkin adik-adik semester atau teman-teman dari NTT yang pengen merasakan experience yang sama kayak kamu, pengen masuk ke kampus yang sama dengan kamu, pengen magang di luar negeri juga kayak kamu, kira-kira apa nih yang mau kamu sampaikan gitu?
0: Oke, mungkin pesan dari aku untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berkuliah atau mungkin teman-teman yang masih di Nusa Tenggara Timur, antara di SMA yang mempersiapkan untuk kuliah itu, jangan hanya lihat teman kalian atau orang-orang yang terpapar di postingan-postingan mereka, tapi coba kalian cari tahu dulu, karena ada beberapa orang bilang dia dapat beasiswa karena dia beruntung. Bukan karena dia beruntung, sebenarnya kamu tuh sudah pesimis duluan kalau kamu tidak bisa. Jadi kamu tuh harusnya, kamu cuma kurang mencari informasi aja, kamu sudah pesimis, kamu sudah yakin kamu tidak bisa. Jadi apapun kesempatannya, ambil semuanya, cari cari semua informasi sebisa kamu, persiapkan masa depan kamu, karena ya masa depan kamu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Begitu sih.
1: Oke. Terus kira-kira kamu, kalau kamu mau saranin apa yang perlu mereka pelajarin gitu dari pengalaman kamu, kayak misalnya menurut saya dari sekarang harus belajar bahasa Inggris gitu enggak?
0: Gimana Kak, maaf.
1: Kayak misalnya dari pengalaman kamu nih, apa kira-kira yang mau kamu sampaikan ke mereka, kayak hal penting yang harus mereka pelajarin dari sekarang gitu, kira-kira apa nih?
0: hal penting harus dipelajarin dari sekarang, belajar bahasa asing. Penting sekali belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh sekarang itu bukan hal yang apa ya, kalau dulu kita masih pikir bahwa ah dia bisa bahasa Inggris itu tuh udah paling keren, tapi di dunia sekarang itu orang merasa bahasa Inggris itu adalah hal yang wajib, kayak oh semua orang wajib bahasa Inggris gitu. Jadi belajar bahasa asing apapun itu, bahasa Inggris atau bahasa Chinese, Mandarin, coba belajar sebisa kalian, semampu kalian.
1: Oke. Thank you Dewi sudah mau kita ajak ngobrol, kita cerita-cerita pengalaman kamu yang terdengar sangat seru sekali di Taiwan. Apakah one day abis kuliah kamu pengen mungkin balik lagi ke Taiwan atau gimana nih kira-kira?
0: Untuk kembali lagi ke Taiwan mungkin masih ada di ada ya rencananya ya. Tapi kembali ke NTT dulu.
1: Oke.
0: Kangen ya sudah 4 tahun.
1: 4 tahun itu tidak benar-benar tidak pernah pulang kah?
0: Pernah sih sebenarnya, sekali aja, tapi itu di tahun pertama, 3 tahun lah berarti.
1: Jadi ya habis kuliah pulang ke NTT dulu, pokoknya menata kehidupan dulu seperti apa kira-kira rencana kedepannya. Pokoknya apapun yang kamu rencanakan, sukses terus Dewi, lancar Amin. Kuliahnya, skripsinya, semoga Amin. Tidak membuat kamu terlalu stres. Karena tidak. Pasti akan stres, jadi semoga tidak terlalu ya.
0: Aduh, nggak boleh di spill dong.
1: Harus realistis jadi orang tuh. Pokoknya semangat terus Dewi kuliahnya dan karirnya semoga lancar selalu. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih Dewi.
0: Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Oke, bye-bye. Oke, teman produk kita barusan ngobrol sama Dewi Claudia Adu, alumni magang internasional di Discovery Hotel Penghu Taiwan bagian Departemen Food and Beverage, teman berdua yang mana ceritanya seru banget. Rasanya ingin pergi ke Taiwan lah dengar ceritanya Dewi nih. Mungkin siapa tahu nih kamu habis dengar ceritanya Dewi kamu masukin Taiwan menjadi destinasi negara yang mau kamu kunjungi ya. Seperti itu pokoknya apapun ya disusun aja rencana kamu. Dan terima kasih lagi buat Dewi udah bagi-bagi ceritanya. Ya seperti tadi dia bilang sama Pro2, belajar bahasa asing itu penting banget ya. Bukan hanya bikin kamu jadi keren, tapi itu adalah sekarang adalah sesuatu yang wajib karena itu menjadi penolong kamu kalau misalnya kamu mau keluar negeri, at least Singapura, yang dekat-dekat aja Singapura, Malaysia. Pokoknya kalau kamu udah punya bahasa Inggris, cus, jalan, bisa, selamat itu sampai pulang ke Indonesia. Oke, dan kita lanjut lagi teman Pro2 di sore ceria sampai di jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria.
3: Sore ceria di Pro2
2: FM. Kamu lagi dengerin sore ceria.
3: Sore ceria di Pro2 FM.

Oke, teman berdua masih di sore ceria, masih temenin sama Imel juga. Kita masih punya waktu sekitar 40-an, 50-an menit teman berdua. Dan informasi buat kamu di sore ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Cina bekerjasama dengan Rombongan Pemusik Muda Indonesia atau Trinity Youth Symphony Orchestra atau disebut TRUST. Nah, mereka menggelar konser di sebuah teater di kawasan bisnis terpadu di Beijing, ibu kota China, di malam hari ya teman berdua. Nah, konser ini digelar untuk apa sih? Jadi ini tuh dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sekaligus nampilin pesona seni musik dari berbagai daerah di tanah air dan mengusung tema A Musical Tapestry of the Archipelago. Konser ini tuh nampilin 10 lagu daerah teman berdua. Antara lain ada Sirih Kuning dari Betawi, terus ada lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua, ada Angging Mamiri dari Sulawesi Selatan, Rasa Sayangnya dari Maluku, serta Jangger dari Bali. Dan ini juga menghadirin nuansa seni otentik dari berbagai suku dan pulau di Indonesia kepada audiens di Cina. Gokil banget kan?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Lagi dengerin Sore Ceria

0: touch.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, itu Mampri 2 jam 5 lewat 57 menit. Wah, udah lama banget Imel nemenin kamu dari tadi jam 11 sampai di hampir jam 6 sore, teman Mampri 2. Gimana hari Seninnya terlewatkan dengan menyenangkan gak? Yang gak apa lah ya, seenggaknya udah survive hari Senin. Kita lanjut lagi sampai di hari Jumat ya, teman Mampri 2. Dan selamat beristirahat buat kamu yang udah sampai rumah, yang baru mau pulang, hati-hati di jalan. Dan saatnya juga Imel buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much teman Mampri 2 udah dengerin dari tadi jam 11 sampai di hampir jam 6 ini. Imel pamit dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai, selamat malam teman Pro 2 ya. Kita jumpa lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sesi talk show yang pertama malam hari ini ngebahas tentang tema energi terbarukan. Kita bakal ngobrol bareng sama seorang Gen Z yang menjadi inovator proyek energi terbarukan gitu ya. Oke, dan kali ini kita bakal ngobrol, ini dia, bareng sama Cassandra Temaluru ya, sorry. Cassandra Temaluru ini adalah alumni dari SMK N4 Kupang, juga peserta program persiapan double track ke Jerman. Dan malam ini kita bakal cerita tentang bagaimana inovator pengisi daya berbasis energi matahari ya, Big Power Bank Solar Cell. Ini ya, Cassandra Temaluru ini bagaimana ia menemukan dan akhirnya membuat Big Power Bank Solar Cell ya, keren ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita sapa dulu di ujung telepon kita. Halo, selamat malam Sandra.
1: Halo, selamat malam Kak Rara dan seluruh pendengar RRI Atambua.
0: Baik, gimana kabar hari ini?
1: Ya, puji Tuhan baik Kak.
0: Oke, ini akhirnya kita ngobrol lagi, udah lama yang nggak ngobrol di program.
1: Iya, sudah lama, setahun.
0: Setahun kurang lebih. Kamu sekarang aktivitasnya apa, Sandra, kesibukannya?
1: Oh iya, baik, terima kasih. Untuk aktivitasnya, saya sekarang kursus bahasa Jerman ya. Sudah setahun lebih saya kursus. Untuk doa, kalau ya semoga tahun depan saya sudah bisa keterima perusahaan dan saya bisa ujian internasional dan harus bisa karena targetnya saya tahun depan ini harus berangkat.
0: Oh, amin. Semoga ya sukses, lancar terus nih usahanya. Santai.
1: Ya, amin. Terima kasih.
0: Ke Jerman ya berarti rencananya?
1: Ya, Jerman, betul sekali.
0: Oke. Nah, baik Sandra, malam ini kita pengen ngobrol tentang Big Power Bank Solar Cell yang kamu ciptakan nih, Sandra. Ya. Oke, ini udah sejak kapan ya dibuat nih Big Power Bank Solar Cell ini?
1: Oke, baik. Kalau untuk Big Power Bank Solar Cell itu di 2 tahun lalu, tapi ada awal mulanya sebelum Big Power Bank ini. Jadi ada proyek pertama yang menjadi batu loncatan saya untuk sampai di proyek Big Power Bank. Jadi ini versi generasi keduanya.
0: Oke, baik. Ya. Yang pertama tuh apa, boleh tahu?
1: Sama juga power bank, tapi dia punya sistem yang ya masih punya banyak kekurangan dan dia cuma punya kapasitas 9800 mAh. Kalau Big Power Bank ini lebih besar dan dia punya dua sistem yang berbeda dengan produk yang pertama, proyek yang pertama.
0: Oke. Jadi gimana nih awal mulanya kamu memutuskan untuk menciptakan Big Power Bank Solar Cell ini dengan alasan apa nih?
1: Oke, baik Kak. Jadi kalau mau bilang kenapa sampai saya bisa putuskan power bank atau membuat project ini adalah asal mulanya dari saya kelas 10 Kak. Jadi saya cerita sedikit ya. Ini semua project yang saya kerjakan dari power bank, jemur dan semuanya ini, terkhususnya di power bank ini, itu semua berbasis masalah. Jadi semua project yang saya kerjakan itu berbasis masalah Kak. Nah, saya waktu saya kelas 10 SMK waktu itu ada sebuah program, program dari mentor saya, Bapak Kepala Sekolah Bapak Semendolo, yang ada program namanya SMK Bangun Desa. Nah, saya jelaskan sedikit garis besar bagaimana apa itu SMK Bangun Desa. SMK Bangun Desa itu adalah program di mana link and match antara potensi dan kompetensi yang ada. Kompetensi dari SMK 4 dan potensi yang di desa. Tepatnya diterapkan atau diimplementasikan itu di Kecamatan Semau, Kak. Jadi ya di sana ada di mana guru-guru atau tim dari SMK 4 datang ke Semau untuk memberikan workshop. Ya, ada jurusan tekstil ya, tenun, ada desain komunikasi visual dan kayu. Ya, saya di sana kebetulan bukan sebagai dari bagian itu Kak. Saya di sana sebagai tim dokumentasi waktu itu. Jadi kita kan di 5 desa nih Kak, pindah-pindah tempat. Kami 2 hari di sana. Jadi saya di sana 2 hari dengan mentor saya dan staf pimpinan SMK Negeri 4 Kupang dan beserta teman saya. Jadi saya salah satu siswi yang ikut di program itu waktu itu. Jadi ketika di sana, karena berpindah-pindah, HP saya itu kehabisan baterai. Itu masalah pertama tuh Kak.
0: Oke.
1: Jadi saya kehabisan baterai, terus saya kesulitan nih, mengalami kesulitan di mana kalau mau cas kan tidak mungkin saya cas di tempat ini terus kita pindah lagi kan. Berarti HP saya ketinggalan kan, tidak mungkin. Jadi saya tuh punya baterainya habis. Terus saya lihat juga nih Kak, teman-teman saya susah mau cas HP, terus orang-orang yang datang ke Semau setelah foto-foto tidak lama baterainya habis. Mereka kesulitan nih untuk ngecas HP-nya. Nah, itu masalahnya. Setelah itu kita diskusi sama mentor saya, ya kepala sekolah ya, Bapak kepala sekolah. Ya saya bilang nih, Bapak Cassandra tadi menemukan masalah. Masalahnya adalah orang tadi foto-foto terus tidak tahu mau cas di mana. Itu masalahnya. Terus mentor saya itu langsung bilang ke saya, "Bapak challenge Cassandra, coba pikir solusinya." Setelah kita pulang sampai di Kupang, satu minggu kira-kira, saya berpikir, saya riset, saya cari di di internet, saya nonton YouTube. Akhirnya saya kembali lagi ke ruangan kepala sekolah dan saya bilang bahwa solusinya itu di solar cell atau tempat cas energi matahari. Ya, itu kenapa saya memutuskan untuk kerja proyek itu. Nah, proyek pertama saya yang saya bilang itu solar cell, itu mini solar cell ya. Jadi kecil, dia seukuran HP. Itu pakai solar cellnya sekitar 5 volt sampai 12 volt. Terus dia punya baterai cuma 9800 mAh. Nah, itu setelah saya buat itu, puji Tuhannya, saya menyampaikan ide saya di mantan Bapak Gubernur ya, Bapak Victor Leskodat, ya sekarang menjabat sebagai DPR RI. Ya, saya menyampaikan dan saya didukung untuk mengerjakan proyek yang Big Power Bank Solar Cell. Jadi ini versi keduanya dari proyek saya. Nah, itu latar belakangnya Kak, atau kenapa sampai saya bisa memutuskan proyek itu gitu.
0: Baik. Nah, terus gimana tuh proses akhirnya kamu mengembangkan Big Power Bank Solar Cell ini dari awal sampai jadi produk yang siap pakai gitu?
1: Oke, prosesnya panjang Kak, oke. Jadi kalau kita teliti kembali, jadi waktu kerja proyek pertama itu kelas 10 semester 2, terus Big Power Bank ini ada di sekitar saya kelas 11 semester 1. Ya, satu semester lah selisihnya. Jadi ya pertama-tama kalau kita ngomong soal Big Power Bank ya, kita tidak bahas yang sebelumnya. Karena saya sudah pernah kerja itu, saya menjadikan itu sebagai patokan saja. Oh, berarti kalau kerja proyek energi baru terbarukan atau yang tepatnya pakai solar cell, berarti harus ada solar cell, harus ada inverter, harus ada solar charge energy atau SCC, ada baterai, ada aki, dan saya merencanakan alur komponennya atau alur kerja nih Kak. Jadi pertama ya lumayan sulit ya, karena saya bukan dari jurusan energi baru terbarukan, saya keluar dari jurusan saya. Saya dari jurusan teknik komputer jaringan, tapi saya memang selalu dilatih untuk problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, atau saya harus selalu berpikir kritis. Jadi memang itu yang diajarkan mentor saya ya, out of the box. Jadi pembelajaran tidak hanya dalam kelas, tapi bagaimana saya bisa menemukan masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi saya mulailah kerja itu dari awal, alur komponennya, susun alur komponennya sampai ketika rencananya itu matang. Kebetulan didukung dari mantan gubernur Bapak Victor, saya mulai untuk melis apa-apa yang harus dibutuhkan. Ya, pertama saya beli solar cell, saya beli ada modul, pertama saya pikirnya mau pakai SCC, tapi karena saya rasa itu kurang bagus, jadi saya beli modul, ada modul power bank dan ada modul step down. Ya, setelah itu saya juga punya rangkaian-rangkaian di mana dia pakai baterai, bukan hasil baterai. Kenapa saya pakai baterai? Karena saya punya dua sistem nih kan. Sistem yang itu kan free maintenance, jadi sistem yang ini ada 8 USB. Sistem yang pertama itu dipakai ketika siang hari, ada 4 USB itu. Jadi ketika siang hari itu langsung dari solar cell dia turun ke modul power bank dan sampai di modul step down. Ya, gunanya modul step down untuk menurunkan tegangan kan Kak. Jadi ya itu. Yang sistem kedua itu dari baterai. Jadi ketika dia turun dari solar cell, turun ke modul power bank, dia turun lagi ke baterai, baru dia naik lagi kembali ke namanya USB. Ada tempat USB. Jadi ada 8. Itu pakai tombol. Jadi itu ada dua sistemnya. Ya pertama, ya itu dari mulai komponennya, saya susunnya sampai kerja, sampai terjadi itu. Tapi sebenarnya Kak, ini saya cerita sedikit. Sebenarnya waktu kerja itu tuh HP saya rusak. Ini jujur ya. Sebelum proyek itu siap disimulasikan tepatnya di Semau kembali, kembali ke masalahnya, itu ada masalahnya. Kenapa saya bilang? Waktu kerja, kan saya ini keluar dari jurusan saya nih. Jadi saya kan tidak tahu, ya kan? Ya sudah, ternyata tegangannya besar sekali. Jadi baterai saya, HP, kembung, Kak. Jadi saya mulai sadar itu ketika ngecas, saya taruh HP-nya di semen, kan itu belum dibuat dudukannya. Itu HP saya itu kayak tidak seimbang gitu, kayak udah baterainya sudah kembung. Ya saya pikir lagi, oh ini masalahnya nih. Jadi mulai ditambahkan lagi mode step down. Jadi gitu, Kak. Jadi dari awal nol itu, dari alur komponen, nonton, baca, terus kebetulan mentor saya juga sempat membuat saya bertemu dengan salah satu dosen dari universitas yang ada di Kupang untuk membahas proyek itu juga, dan saya dikasih tahu kira-kira bagusnya gimana, pakai produknya yang gimana. Jadi itulah seperti itu kenapa pembuatannya gitu kan.
0: Oke, baik. Wah, pokoknya kamu lebih paham deh alurnya. Kita iyain aja gitu. Berarti itu big power bank ini apa ya? Menampung berapa ini nih? USB gitu ya.
1: Kalau ya, betul. Kalau untuk malam itu yang saya bilang pakai baterai itu 36.000 mAh. Yaitu pakai baterai 18650, jadi aman banget untuk HP dan aman banget untuk tahan lamanya sistem itu. Nah itu bisa sekitar, saya hitung-hitung waktu itu sekitar 9 HP, kan HP pada umumnya kan sekarang punya baterai 5000 mAh. Jadi sekitar 6-9 ya, sekitar begitulah. Ya lumayan untuk dapat di saat malam.
0: Oke, itu malam ya.
1: Ya kalau siang juga kan dia punya sistem sendiri, itu kan bebas entry maintenance yang saya bilang. Jadi mau berapapun yang kita mau colok ya, tapi ada 4 colokan itu selara, itu pakainya bebas.
0: Oh asik ya. Iya. Oke. Terus itu akhirnya bisa tuh disimulasikan di semau jadi gitu.
1: Betul. Jadi setelah saya mengerjakan, saya seperti janji saya waktu itu Bapak Gubernur bilang kalau sudah jadi panggil saya gitu. Ya sudah. Setelah itu saya buat laporan, ternyata Bapak Gubernur, mantan Gubernur waktu itu bilangnya kalau kita ke semau langsung diterapkan atau langsung ditempatkan di tempat sumber masalahnya waktu itu kan.
0: Okay.
1: Jadi langsung kita pergi bersama-sama. Ya ini first time ya saya waktu itu naik speedboat. Bangga banget saya. Naik waktu itu kan bangga karena kan naiknya punyanya Bapak Gubernur kan. Jadi kita sama-sama ke sana. Terus saya disimulasikan ke depan pejabat, ada waktu itu Bapak Kepala Dinas ya, Bapak mantan Kepala Dinas, sekarang kan bukan Kepala Dinas, itu waktu itu Kepala Dinas yang lama, Bapak Linus Lusi, ada Bapak Kepala Bidang Dikmen juga, ada beberapa anggota dewan dan ya pejabat yang ada, staf ahli khusus gubernur waktu itu.
0: Wah, keren. Oke. Jadi waktu ngebuat ini tuh apa aja nih tantangannya nih Sandra yang kamu hadapi gitu?
1: Oke. Kalau mau bilang tantangan banyak banget, Kak. Betul banget, banyak banget. Karena ini bukan jurusan saya ya. Saya bisa bilang itu jujur banget, itu susah banget. Saya jurusan teknik komputer jaringan. Saya hanya berkecimpung dalam teknologi komputer dan jaringan. Tapi ketika belajar mengerjakan proyek yang bukan proyek saya itu tantangan. Itu challenge. Memang saya dari dulu, Kak, paling suka dengan namanya tantangan. Ini serius nih. Jadi ketika ada tantangan yang datang, saya selalu melihat itu sebagai kesempatan di mana saya bisa membuat, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan saya. Jadi masalahnya itu banyak, mulai dari pembelian solar cell, sistem kerja, ya seperti yang saya bilang ya, tidak mudah membuat proyek yang bukan dari jurusan saya. Seperti bagaimana harus pakai solar cell apa, harus pakai baterai atau aki, harus pakai solar charge itu SCC atau bukan, atau pakai langsung modul power bank dan modul step down. Hitung-hitungannya juga berapa watt. Ya kalau dalam energi baru terbarukan atau solar cell, biasanya kita bukan pakai watt, tapi namanya WP. Itu pakainya itu, saya masih ingat banget itu WP. Itu 100 WP sama dengan 100 watt. Terus saya juga harus pilih kira-kira baterai mana yang cukup dan kapasitasnya berapa. Kira-kira modul ini bisa nampung tidak? Apakah sanggup menampung output dari solar cell? Saya juga belajar ini, Kakak. Saya sedikit bagikan ya biar Kakak tahu.
0: Oke, gitu ya. Oh baik, ini kayaknya terputus nih. Kita coba sambungkan lagi ya telepon kita malam ini sama Kak Sandra. Lagi seru banget ya ngebahas tentang big power bank ini ya, solar cell ini. Tiba-tiba terputus gitu. Halo Kak Sandra.
1: Aduh, saya juga kaget.
0: Oke. Ini juga kayaknya butuh charger nih.
1: Oke.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Lagi seru banget nih cerita tentang apa ya, tantangannya pembuatan dari big power bank solar cell ini ya, Sandra ya.
1: Iya, betul.
0: Terus gimana tuh?
1: Jadi ya setelah itu saya apa bingung nih kan, Kak, harus gimana gitu, ditempatkan di mana, apanya harus dipakai. Ah, ini saya bagian sedikit cerita nih biar Kakak tahu. Pasti Kakak ini tidak tahu, saya yakin banget. Jadi kan yang kita semua tahu dulu waktu sebelum saya belajar ya, sebelum kerja proyek, kita tahu solar cell atau panel surya itu itu nangkap panas matahari kan, diubah ke listrik, betul gak? Betul tidak?
0: Iya gitu.
1: Tapi ternyata salah.
0: Oh iya.
1: Yang kita tahu salah. Jadi solar cell itu bukan menangkap panasnya, Kak, tapi cahayanya. Jadi walaupun mendung, saya coba sendiri, saya riset sendiri dengan proyek saya, walaupun mendung kita taruh, tetap dia mengisi. Karena yang diambil itu bukan panasnya, tapi cahayanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu yang bagi yang pendengar RRI, ini saya bagian nih sedikit ilmu nih.
0: Gitu.
1: Jadi bukan panasnya, tapi cahayanya.
0: Jadi itu at least itu yang bikin malam hari juga bisa gitu ya?
1: Bukan malam hari sih, Kak, mendung mendung. Kalau malam hari kan nggak ada cahaya sama sekali.
0: Oh, kalau malam hari benar ya nggak ada.
1: Iya.
0: Oh, di saat mendung aja tetap bisa nangkap, karena dia nangkapnya cahaya ya, bukan panas ya. Bukan panas.
1: Betul banget. Ya, itu. Itu sedikit ilmu yang saya bagikan. Kan banyak orang masih bingung soal itu. Masih itu belum tahu.
0: Baik, itu yang kamu temukan sendiri dari hasil riset kamu ya.
1: Iya, betul. Saya pelajari itu. Sebelum saya kerja proyek itu kan saya cari tahu dan memang ternyata seperti itu.
0: Oke, at least ini kamu ngerjain sendiri nih proyek kali ini nih.
1: Iya, hampir semua proyek saya kerjakan sendiri ya, tapi saya tetap punya guru pembimbing selain mentor saya, yaitu kan apa pembimbing dalam pola pikir dan pendukung ya, bagaimana saya memikirkan. Tapi kalau untuk pembimbing dalam teknis juga ada. Waktu itu itu ada. Itu namanya Pak Erwin. Ya, dia guru di SMK 4, ya, betul.
0: Oke, keren-keren banget. Jadi itu ya perjalanan kamu gitu ya, membuat big power bank solar cell ini ya, Sandra.
1: Betul.
0: Jadi so far kelebihan dari big power bank solar cell ini apa nih dibandingkan dengan mungkin ada produk lain yang sejenis kayak gitu?
1: Ya pastinya yang seperti saya bilang ya, dua sistem itu. Kebanyakan yang saya lihat yang ada di pasaran, itu biasanya mereka pakai yang baterai aja kan, ketika penuh baru bisa cas. Tapi saya punya satu kelebihan di mana itu free maintenance yang saya bilang, jadi ketika siang bisa dipakai. Dan itu kompatibel kan, maksudnya efisien dan sangat apa ya, kita bisa dibawa kemana-mana, walaupun dia besar, maksudnya tidak perlu sambungan lagi karena saya sudah bikin paten. Jadi itu bisa diangkat, dipindah-pindah sesuka kita gitu waktu itu.
0: Oke, keren. Ya, terus Sandra, gimana nih kamu lihat big power bank solar cell ini untuk kedepannya, prospeknya di masa depan kayak gimana menurut kamu?
1: Oke, baik. Kalau untuk melihat, sangat luar biasa, Kak. Jujur banget kalau ketika saya bilang big power bank, itu salah satu proyek saya yang sangat punya manfaat besar bagi masyarakat yang di NTT ya, terkhususnya di bidang wisata. Kenapa saya bisa bilang gini? Dari awal saya buat proyek itu kan dari tempat wisata, dari masalahnya. Dan saya selalu berharap proyek itu bisa ditempatkan di seluruh tempat wisata yang ada di NTT kan. Tapi sekali lagi saya boleh katakan, saya jujur nih, bahwa kita tidak punya anggaran sebanyak itu. Sekolah saya juga tidak punya anggaran sebanyak itu untuk bisa memproduksi barang power bank untuk semua tempat wisata yang ada di NTT. Karena kita terbatas di anggaran kan. Tapi kalau untuk lihat pandangan itu sangat punya kesempatan yang besar. Apalagi kan kalau bayangkan nih, Kak, kalau Kakak mau pergi tempat wisata, kalau mau cas tidak perlu pusing. Karena ada itu, kita tinggal cas aja. Kalau ada di tempat semua tempat wisata yang ada di NTT kan gampang itu.
0: Seru.
1: Sangat bisa memudahkan semua masyarakat, semua orang, turis, siapun itu bisa langsung menikmati. Jadi itu sih. Kalau untuk kedepannya gimana, saya belum tahu. Karena jujur, dari keterbatasan anggaran itu saya juga jadi berpikir bahwa mungkin belum bisa untuk sekarang. Mm-mm. Dan saya berharap semoga ada pemerintah yang mendengar ini. Mm-mm. Entah sudah berapa kali saya ngomong soal anggaran ya. Mm-mm. Di proyek ini dari waktu itu viral, ini sempat viral juga waktu itu. Saya sudah selalu ngomong ketika ada wartawan, ada pejabat, saya sudah selalu ngomong gini, cuma belum ada feedback. Mm-mm. Ya mungkin ya saya tidak tahu lah gimana. Tapi saya bisa satu hal yang bisa saya janjikan adalah saya akan kembali dengan proyek yang seperti ini tapi dengan update yang luar biasa ketika saya balik dari Jerman. Mm-hmm. Tunggu saja.
0: Pas amin. Saya balik nah dari ini Jerman. Ini yang saya mau yeah. tanya nih.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah, jadi rencana ke depan kalau misalnya kamu udah balik dari Jerman ini bakal kamu sempurnakan, bakal kamu.
1: Bakal banget. Oh, bakal banget. Pasti, yang kayak ya. Ini pasti akan saya sempurnakan dan. Akan saya branding, rebranding lagi.
0: Rebranding lagi. Nah ini by the way kan tadi kamu ngomongin soal anggaran. Berarti budgetnya tuh satu satu big power bank ini berapa sih kamu ngabisin, Sandra?
1: Okay, okay. Baik. Sebenarnya nih kak, untuk project ini tidak terlalu makan banyak anggaran. Mm-mm. Waktu awalnya itu makan banyak anggaran karena gagal kan. Mm-mm. Jadi kan ada yang gagal, ada yang meledak gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu kalau dihitung-hitung tidak sampai... Ya paling 5 jutaan enggak?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ya satu untuk satu proyek itu 5-6 juta cukup.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: And then sebelumnya kamu difasilitasi sama sekolah gitu ya atau?
1: Ini dari itu yang saya bilang bahwa Bapak Gubernur.
0: Oh, okay.
1: Bapak mantan Gubernur, Bapak mantan Gubernur,
0: Bapak Victor Leskodat yang memfasilitasi kamu saat itu ya.
1: Iya, dia sangat mendukung saya sampai sekarang pun masih didukung kan.
0: Wah, luar biasa. Kayaknya proyek-proyek kamu banyak yang beliau dukung gitu ya kan?
1: Iya, ya betul. Dia sangat mendukung orang-orang yang punya kontribusi di dalam dunia teknologi dan pendidikan.
0: Oh, keren banget. Nah, terus bagaimana nih kamu menginginkan Big Power Bank Solar Cell ini bisa memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan nih, Sandra?
1: Oke. Ya, dampak positif ya seperti yang setelah saya katakan. Kalau dampak positifnya itu yaitu bahwa semua orang bisa merasakan.
0: Mm-mm.
1: Tidak kesulitan dalam mengecas. Dan kan sebenarnya ini kan cuma tolak ukur atau idenya saja.
0: Mm-mm.
1: Kan bisa diperluas kan.
0: Iya betul.
1: Iya bisa bukan hanya tempat cas saja. Bisa banyak yang kita buat dari ini. Okay. Ini ide utamanya.
0: Mm-mm.
1: Tapi bisa diperluas.
0: Nah,
1: kalau kita punya anggaran yang lebih.
0: Mm-mm.
1: Saya yakin bahwa tidak hanya ada power bank. Banyak hal. Ide saya itu banyak banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Dari ide terutama yang khusus energi baru terbarukan dari batu loncatan dari Big Power Bank ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu banyak banget yang bisa kita kembangkan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu kita tidak punya anggaran. Dan saya yakin bahwa ketika saya punya anggaran suatu saat nanti atau saya punya dukungan nanti, ini akan banyak proyek yang seperti ini dan akan bisa dirasakan atau dampaknya itu bisa dirasakan semua masyarakat yang ada.
0: Aduh, aku sudah kayak berharap suatu saat karena kamu balik gitu ya dengan ide-ide kamu ke NTT, kamu harus bisa memajukan NTT. Setuju?
1: Harus, pasti.
0: Harus.
1: Pasti banget. Amin. Tapi patut dicatat ya, saya tidak mau jadi pejabat.
0: Jadi apa istilahnya, ilmuwan gitu ya?
1: Ya, saya mau jadi co-founder.
0: Bisa pun
1: startup lah.
0: Orang swasta aja gitu ya.
1: Ya orang swasta saja. Ya betul banget.
0: Oke.
1: Jangan dipikir saya mau colek deh.
0: Jangan ya. Nanti susah. Nanti kamu jalan ke sana sini kamu susah lagi buat ngerjain itu ya, proyek-proyek kamu ya.
1: Iya betul betul.
0: Oke. Dan yang terakhir mungkin apa yang ingin kamu sampaikan untuk masyarakat yang ingin menciptakan produk inovatif seperti kamu ini, seperti Big Power Bank Solar Cell ini.
1: Oke. Buat semua teman-teman mendengar RRI di Atambua, saya ingin mengajak nih, terkhususnya teman-teman seumuran saya ya, dari 17 tahun sampai 19 tahun, 20 tahun, bahwa ayo kita membangun ide. Kita tidak perlu melihat ide itu kecil atau tidak, tapi kita harus melihat apakah itu bermula dari masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Jangan pernah takut membuat suatu proyek, jangan pernah takut mengerjakan sesuatu. Ya kalau gagal ya kita coba lagi, kita perbaiki sampai kita bisa tahu apa yang kita dapat, yang kita bisa kita dapatkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tetap harus mencoba, harus kejar, bangun NTT, ayo bangun NTT gitu.
0: Asik, bangun NTT dengan apa yang kamu bisa mungkin gitu ya, Sandra.
1: Iya
0: ya,
1: betul. apa yang kita bisa.
0: Oke, okay, and then kita doain deh yang terbaik buat Sandra ya. Ini banyak banget ide di kepala kamu, semoga ini benar-benar bisa terrealisasi suatu saat nanti ya, Sandra.
1: Amin.
0: Oke okay deh. Kayaknya itu aja obrolan kita malam ini, Sandra. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kamu berikan ya.
1: Terima kasih. Sama-sama, Kakak, Kak Rara.
0: Oke okay deh, selamat malam buat Sandra. Selamat lanjutin aktivitasnya. Pokoknya sukses dan sehat selalu buat Sandra.
1: Amin, terima kasih buat Kakak juga ya. Doa yang sama.
0: Siap, dan kita pamit dulu Sandra. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, selamat
1: jumpa.
0: Malam, bye-bye.
1: Iya, malam.
0: Oke teman Pro 2, itulah obrolan seru kita ya bareng sama Kak Sandra Temaluru ya, inovator dari pengisi daya berbasis matahari Big Power Bank Solar Cell. Keren banget, semoga bisa menginspirasi kita ya malam ini. And then tetap dijaga malam Pro 2 FM karena masih ada yang seru yang bakal nemenin kamu malam ini. Stay cool.
2: Jangan malam, malam-malam.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabil gendut, Syabil gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah.

satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun, dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat
1: yes.
0: malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: Bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang. Pegang kendali.
0: Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B, B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Tadulah lu masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya?
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah.
1: Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita
0: okay.
1: juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu
1: mm-mm.
0: yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa? Ya.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm. bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Mm-hmm.
1: Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya,
1: iya
0: juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke.
1: Okay. Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
1: Dulu kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan. Irwandi kali ya.
0: Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu Kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak,
1: lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngerokat. Perahu Kertas. Manja ya. Okay.
0: Gabung nih kita ya.
1: Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui,
1: ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
0: satu.
1: Monolog satu.
0: Cari di YouTube.
1: Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ah,
1: band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini
2: yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
1: Iya.
0: Lebih baru kuat.
1: Kena. Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Mm. Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
2: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
2: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan
0: atas
1: ya.
0: Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men rock motivasi? Ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis,
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Switch Sound Music Studio.
0: Galaxy Sound System.
1: Aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting
0: Egi.
1: Story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah kayak wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi katanya.
0: Wow.
1: Kita gua baca dong.
0: Nah. Egi ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar. Kita berdorong motivasi ternyata ya.
2: Oh, ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ berdorong motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Motivasi buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men.
2: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Ya,
0: kita kan? Lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
2: Amin.
1: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
1: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
2: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
1: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
2: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
2: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
1: Hah?
2: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
1: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
2: Min.
1: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
2: Min, amin.
1: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy.
2: Iya
1: gak? Yo, yo, iya dong.
2: Menang kidal doang dia tuh.
1: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
2: ya
1: yang berjudul Joki Cinta.
2: Yo,
1: wow, apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
2: ini menarik ya.
1: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang, bukan?
2: Yes, right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
2: Mak Comblang.
3: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Bahasa Joki Cinta.
2: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Ini sebelah gua nih.
1: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
2: Ya, emang sulit, Joy? Iya sih Manjo, sulit banget.
1: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
2: Masih setia
1: ya?
2: Sendiri.
1: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
2: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
1: Kejepit.
3: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Gimana tuh maksudnya?
1: Gimana Joy?
4: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
4: Okay. Carilah
1: pasangan sampai dengan Cina.
4: Pasangan yang
1: bukan
4: bibit bebet bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
4: Ya, kayak dia cantik, dia soleha, dia kaya raya.
1: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita, jadi gini.
1: Ya gimana?
2: Gue udah bisa Joki ceritain. Joki Cintanya,
1: oke.
2: Okay. Dia kliennya.
1: Oke. Okay.
2: Gue ngomong ke dia ya.
1: Kasus studi kasus nih ya.
2: Iya.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.

0: Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau okay. lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
2: Nggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
2: karena
1: dong.
2: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
2: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
2: Oh,
1: that's right, Ja.
2: Jari teman pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu Ja.
2: Itu maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
2: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
2: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
2: Jangan ragu.
1: Jadi.
2: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
2: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang.
2: Iya.
1: tapi kan di
2: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
4: Berarti
3: kita cariin.
1: Iya.
2: Lebih
1: cocok.
2: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya.
4: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
2: Nah,
4: datang.
2: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Iya
2: kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
3: Talk chair dong.
2: Iya kan?
3: Dari sisi kanan dong.
1: Dari ini nih.
2: Dari kanan,
3: dari sisi baik kanan.
2: Sisi baik.
4: Apa tadi?
2: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gua dapat pasangan gara-gara gua dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya.
5: Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
4: Biar makin banyak.
5: Makin lebar.
3: Dari 100 adalah satu ya.
5: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
2: okay.
5: Bumble
2: sama Tinder. Silakan silakan. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru. Ya iya, kan?
1: Generasi
2: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
2: jadi
1: gua.
2: Jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
2: iya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
2: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
2: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
2: gimana caranya?
1: MIRC.
2: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Bah, ya kan? Bener.
2: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
2: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
2: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
2: Wah,
1: ini yang namanya
2: dalam,
1: kulit
2: dalam ini.
1: Akan berubah.
2: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
2: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
2: Waduh.
1: Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
2: Oke. Okay.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
2: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik, tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
2: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
2: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah,
2: komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
4: Iya anjir, surupan.
2: Iya.
4: Surupan
2: ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
4: Kayak limbat lagi gimana cewek
2: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, ngomong beli, apa? Bu.
4: Limbat jadi orang Tegal.
2: Iya kalau ya, iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya,
2: komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu.
2: Yeah.
1: Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
2: Nah, ini dia. Bisa.
4: Bisa.
2: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
2: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
2: Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong? Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
2: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
2: Iya dong.
1: Masukin.
2: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
2: gimana dari dimensi Ardi?
1: Kalau gue
2: menanggapi persoalan
1: POV seorang POV perempuan.
2: Ya. Perempuan ya? Menarik.
1: Iya.
2: Dari joki cinta nih ya.
4: Cowok yang di dating app
1: ya. Itu malu.
2: Cowok jadi oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
1: Di semua
2: oh, ada
1: ada itu.
2: Oh, ada.

0: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada loh tadi, Dishub.
2: Oh, Dishub. Iya, ada.
1: Ada. Oh, ada namanya.
2: Oh, iya. Gimana gimana nih Mas Ardi?
1: Dari POV seorang wanita.
2: Sebagai joki cinta
1: menurut
2: nih.
1: Menurut gua tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
2: Oke.
1: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Mm-mm. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Oh. Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temennya dulu, ini orangnya gimana sih?
2: Okay.
1: Gaulnya di mana?
2: Oke.
1: Okay. Perilakunya gimana?
2: Kalemnya dulu.
1: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih. Eh, kok deketin?
1: Hah?
0: Baru lo hubungin kita.
1: Kan deketin dulu.
0: Deketin dulu bener.
1: Kalau lo gagal, hubungin kita.
2: Wah. Ini, bro. The best emang bro,
0: gak kepikiran
2: nih.
0: Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya. Rilis lagu ini.
2: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
0: Oh, iya ya?
2: Iya dong, buat hotline juga.
0: Baca,
2: iya. Jadi halo Mas Was Mas Wapres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
0: Lihat artworknya dong.
2: Apa dong?
0: Coba atas sedikit.
2: Kita lihat. Wah, main
0: ya,
2: domino.
0: Ayolah. Pep apa?
2: Ini apa ini?
0: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
2: Oh, ini perempuan ya?
0: Iya.
2: Oh iya, siapa namanya?
0: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
1: Yola.
2: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
0: Besok. Belum kelar gue edit.
2: Oh belum.
0: Ya, ntar ya.
2: Oh yang edit lo juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
0: Keren.
2: Buka cocok. Hotline bisa, edit video klip bisa.
0: Bisa semuanya.
2: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
0: Rekaman.
2: Terus.
0: Studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
2: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
2: Ngukur jalan ada. Udah ada di hotline-nya semua?
0: Ada.
2: Ada insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
3: Pertama kalinya di dunia nih.
2: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ini menarik cocok, nih ya.
1: Cocok.
2: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya. Ini
1: apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke. Okay.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Bagus.
1: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yo,
1: asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita jadi sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Heeh. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si Retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger Retrowave tuh kita bertiga, ini nih.
1: Kita
2: masukin
1: nih.
2: Yuk gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke. Okay.
2: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya Retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
2: Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
2: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada yang naik turun.
1: tapi Retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: EP.
1: Bakal ada EP-nya.
2: EP banget insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua.
2: Udah siap. Lagi di asik
1: mas.
2: Asik gak sih?
1: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
2: Kan lagu Aerop 2010.
3: Nah. 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus.
1: Kok gak enak ya? Enak yang original.
2: Udah lah biarin lah.
1: Yaudah.
2: Enak ternyata malah seru.
1: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu. Baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
1: Jadiin retro weh masuk.
2: Tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius.
2: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Itu lagu Aerop.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
2: Iya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Oke.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
2: Iya,
4: Harapan itu. Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Harapannya presiden denger lagu ini sih sama
1: seskap. Joki Cinta ini.
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macem-macem, putus cinta ya.
2: Nah, ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya.
2: Menarik nih.
1: Sebenarnya
2: lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya
1: nggak kecil lagi. Ada ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Udah
2: ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu ya udah let's go aja gitu. Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan? Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, iya kan? Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
4: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh rame, boleh
2: jangan
1: boleh
2: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu Kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu
2: kostum-kostum kita tuh. Yang belum kelar gue edit.
1: Oke. Sabar ya. Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendiri lah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya.
1: Lebih puas ya.
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa? Siapa tuh? Sutradara? Enggak.
3: Joko Anwar.
1: Garin Bro.
2: Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Jadi iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Aktor. Woy, ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan Mama.
1: Bukan. Kan aku kan. Itu mah film horor, pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
4: iya,
1: iya.
3: Benar, boleh.
2: Mengganggu
1: katanya. Udah apa? Tapi by the way,
2: Proud.
1: Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
2: Sama aja.
1: Thank you, sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok apapun, coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehatkah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segar ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa tunggu kepulangan Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Galau Malam-Malam. Oke, selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan kalau malam-malam. Iya, seperti biasa spesial partisipasi kamu pendengar teman Pro 2. Boleh request lagu pilihan kamu, pastinya harus lagu-lagu terbaru ya, entah Indonesia ataupun mancanegara. Boleh juga berbagi cerita malam hari ini. Silakan, ada cerita yang butuh solusi juga mungkin teman lain bisa kasih solusi, atau mungkin cerita yang mau dijadikan refleksi, boleh dibagiin ya. Silakan di sosmed kita untuk Instagram ataupun Facebook ya, di Pro 2 RRI Atambua, atau bisa juga lewat WhatsApp kita atau di telepon kita di nomor 0851-3728-7493. And then seperti biasa kita bakal standby buat temenin kamu di Jaga Malam Request sampai di jam 11 malam ya teman Pro 2. Jadi panjang banget nih waktu kita, 1 jam lebih. Yang mau gabung, buruan gabung, buruan request, buruan berbagi cerita. Kita tunggu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kami yang udah gabung ya di Jaga Malam Pro 2 FM, udah setia dengerin terus. Yang belum gabung, kita gabung, boleh gabung nanti ya di Jaga Malam edisi berikutnya. Kita pamit dulu untuk edisi siaran hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal Butoto, enggak. Tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

menurut lenyata berbekasnya, atau mau menurut percaya rakyat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

lagi dengerin Just Music.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 28 Juli 2026, dari Jalan Lestari Atambua segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

lagi dengerin Just Music.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

Ini pesta, semua harus berbahagia, semua harus bergembira. Ini pesta demokrasi, jangan ada tangisan pilu. Ini pesta bermartabat, tak akan barbarian, apalagi ada pertumpahan darah anak negeri karena euforia pesta. Jika kekalahan bukanlah hal memalukan, mengapa tidak ikhlas menerima? Jika merayakan kemenangan dengan bahagia, mengapa tidak berani menerima kekalahan dengan elegan? Indonesia negeri damai. Teruslah berdamai saudaraku, kalah ataupun menang. Penanaman modal dalam negeri PMDN adalah istilah yang sering digunakan untuk berinvestasi dalam negeri. Dalam kegiatan PMDN, pelaku usaha melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN bisa dilakukan baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan atau warga negara Indonesia. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Oke, teman berdua selamat pagi. Aduh, gimana? Sudah bangun kah? Di luar lagi cerah banget teman berdua dengan lagu-lagu yang enak banget buat temenin kamu di pagi ini sambil ditemenin sama Imel Teti yang bakal temenin kamu dari jam 6 sampai di jam 10 hari ini, guys. Dan seperti biasa nanti kita bakal kasih kamu informasi-informasi. Dan yang pertama teman berdua ada kabar gembira ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Wow, congratulations. Dan Fajar dan Fikri teman berdua sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho dan So Sung Jae 16-21, 21-19, 21-19. Keren banget kan? Dan teman berdua pertandingan ini berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok di hari Minggu tanggal 26 Juli kemarin. Sebelumnya Fikri dan Fajar juga mengalahkan Kim dan juga So di final Japan Open 2026 di tanggal 19 bulan lalu ya, bulan Juni 2026. Dan ini keren banget, tentu saja sesuatu yang membanggakan banget. Kita dengar di pagi ini bikin makin jadi good mood gak sih? Oke, dan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik banget teman berdua dari Pagehun featuring Come Shock Play With Me. So here we go.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Okay, itu Pemprov 2. Tahu nggak sih kalau Formula One atau F1 dan FIA akan memastikan masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain ya, akan memastikan Malaysia, Nah, balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang di tanggal 2 sampai 4 Oktober tahun ini, dan ajang tersebut akan digelar di Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura atau Mempura 2. Jadi penyelenggara menyebut seluruh jadwal F1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah ya. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nah, nantinya teman Mempura 2, seri tersebut bernama F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Jadi saat ini kesepakatannya itu sudah dicapai F1 dan juga FIA, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Jadi kerjasama itu mastiin nih kalau GP Bahrain tetap terselenggara di musim 2026 meski diadakan di Malaysia.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.
2: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Aku masih
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Okay, the mom preview it was Mario G. Clau featuring Juan Reza, Baby Pelan-Pelan. Aduh, lagunya enak banget ya, the mom preview. Jadi buat kamu yang lagi get ready di pagi ini, ya ditemenin sama lagu ini makin jadi mantep banget gak sih? Dan satu lagi informasi buat kamu di pagi ini, the mom preview, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi secara resmi Presiden Prabowo Subianto sudah menerima surat pengunduran diri dari Perry Warjio sebagai Gubernur BI di tanggal 26 Juli di hari Minggu kemarin, teman berdua. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang kalau pemerintah sekarang akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Nah, mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti nih sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Waduh, kira-kira siapa ya teman berdua yang bakal jadi penggantinya? Menurut kamu yang paling cocok siapa sih?

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?